0: Ini Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nani Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN yang baru. Amerika Serikat mengusulkan rencana baru untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Lebanon melalui langkah-langkah deeskalasi atau penurunan kegiatan yang bertahap. Upaya tersebut dilakukan melalui jalur diplomatik yang melibatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang dilansir dari Reuters pada Selasa kemarin. Dari dunia olahraga, tim nasional voli putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 4 besar turnamen Asia. Skuad Srikandi Merah Putih dikirim untuk mengikuti ajang AVC Women's Volleyball Nation Cup 2026 yang akan diikuti oleh skuad Srikandi Merah Putih tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sanjaya menyatakan, program makan bergizi gratis MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk Nusa Tenggara Barat, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sebesar Rp27,7 miliar per harinya. Berikut informasi Hayatun Sofian.
1: Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram mengatakan, program prioritas presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar Rp27,7 miliar per hari ke seluruh wilayah NTB melalui

0: kepada ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program bergizi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan 1 lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemerintah.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
2: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
3: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
2: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
4: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
5: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
4: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
6: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah

0: yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
1: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
0: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Ntkong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kitafesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan

0: segala macam. Nah kalau ke Bandung dia lebih kepada kuliner kita, karena makanan kita hampir sama sekali sama dengan Malaysia, dan ini jadi lebih murah mereka ke sana sama mencoba wus gitu. Nah tapi kita harus hati-hati, kalau Singapura dia bukan ke Jakarta maupun ke Bandung, mereka lebih ke Batam.
1: Oh, jadi, yang lebih dekat dan, begitu ya.
2: Yang besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh. Jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang...

sudahlah lepaskan semua. Mungkin saja rasa itu telah pergi.

0: Η Ιησουάρα τεμπούσε μόνο.
1: Γεια.
0: Και όπως μαθημάει και το πάει.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Mama, aku pergi dulu ya.
1: Oke, jaga diri baik-baik di sana ya. Belajar yang rajin, jangan suka bolos. Dan jangan lupa berdoa, oke?
0: Siap.
1: Hati-hati ya, nak.
0: Iya.
1: Take care ya.
0: Bye. Bye.

0: Nin, gue cabut duluan ya.
1: Hati-hati ya.
0: Thanks lo udah mau anterin.
1: Dengan senang hati. Jangan lupa diri.
0: Iya, nanti pegal jokok terus.
1: Bisa aja deh.
0: Yo, bye.
1: Ya udah, hati-hati ya. Yo. Kabarin gue kalau udah sampai.
0: Yep. Bye.
1: Bye. See you too.

0: Nini.
1: Hah? Dani.
0: Kuliah di luar kota juga?
1: Iya.
0: Terus di mana?

0: happy.
1: Kamu tinggal di mana, Nin?
0: Di rumah saudara nih.
1: Dijemput?
0: Enggak. Aku pulang naik taksi.
1: Gimana kalau pulangnya bareng aku aja? Kebetulan aku bawa motor nih. Udah lama juga kan kita nggak jalan.
0: Gimana ya?
1: Ayo, Lan.

0: Aku seneng bisa ngajak kamu jalan ke sini.
1: Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya.
2: Dan ini momen yang belum pernah kita lakuin.

0: pernah salah ke kamu. Beri aku kesempatan biar kita bisa kayak dulu lagi.
1: Maaf ya Dan, kayaknya aku gak bisa. Lebih baik kita temenan aja. Jangan deketin aku lagi, oke?

0: gak bisa janji.
1: Aku merelakanmu karena kau memang bukan untukku. Meski cintaku harus pupus, ku berikan yang terbaik, asalkan kau bahagia.

0: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius, lebih bagus?
1: Iya, serius. Janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk.

0: kamu nepatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Oke. Best friend gak akan ingkar janji.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: karena 45 menit sampai, yeah, mereka datang tidak bawa apa-apa, tapi nanti beli koper, pulang koper bawa dua koper tuh penuh dengan belanjaan untuk bulanannya.
1: Yeah.
0: Jadi belanja bulanannya itu belanjanya di Batam.
1: Di Batam karena lebih murah jatuhnya begitu dibandingkan di Singapura, yeah, mereka belanja begitu ya.
0: Yeah. Saya coba di restoran, saya dengar wah ini Singlish, Singaporean English-nya terasa sekali. Nah, di sini saya lihat mereka itu mendapat suatu kenikmatan sambil, nah, salahnya kita adalah kenapa tidak dipersiapkan dari dulu kita itu shopping tourism, atau mungkin, yeah, bukan shopping tourism secara teori, tapi retailtainment. Nah, retailtainment ini sudah lama saya bilang bahwa Indonesia itu kuat di retailtainment.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, baik pakaian, fashion kita di Tamrin City maupun di
1: Tanah
0: Abang. Yeah. Dan juga makanan-makanan kita memang Bandung terkenal, okay, sekali. Kita juga kan ke Bandung,
1: Mas. Yeah. Pak Jul, nah, sebentar Pak. Ini ada pendengar kita, ya, Pak Atong di Pekanbaru. Kita terima dulu ya sebentar ya, Pak Azril, ya. Pak Atong, silakan Pak.
2: Selamat pagi lagi.
1: Pagi Pak Atong.
2: Ya, silakan. Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Ya, selamat pagi Pak.
2: Jadi kalau di sini, kalau yang turis manca, kalau di Riau itu ya itu agak kurang, tapi yang, yeah, banyak itu per event.
1: Nanti, kalau ada acara nanti, begitu ya.
2: Iya, jadi nanti yang paling besar itu ya pasti ulang tahun RI karena ada Pacu Jalur,
1: yeah,
2: di Bantan Singgigi kan. Nah, itu jadi kalau efek dolar, kalau untuk masyarakat Riau ya mungkin bolehlah kami menyebut tidak terasa karena, yeah, orang Riau ini perginya kalau pergi kalau lokalnya ke Sumatera Barat,
1: yeah,
2: kalau pergi ke mancanya itu ke Malaysia.
1: Malaysia.
2: Tiket dari Pekanbaru ke Malaysia itu lebih murah daripada tiket Pekanbaru ke Pulau Jawa atau,
1: yeah,
2: atau ke apa Bali. Jadi kalau Riau efek dolar lah apalah. Jadi karena itu tadi saya enggak bahas dolar karena kalau di Riau, yeah, itu nyaris tidak terasa karena Riau ekonominya kan mungkin ya

0: baru untuk mengembangkan kasus dugaan suap proyek kereta api yang difokuskan pada dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seperindik diterbitkan pada Mei 2026 untuk mengusut di wilayah Sumatera.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan proyek dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA, KPK melakukan pengembangan penyidikan dan menerbitkan seperindik baru per Mei 2026. Di mana dalam seperindik baru ini KPK belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Adapun dalam perkembangannya, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada saudara ANS, Direktur Utama PT SAK, di mana dalam pemeriksaan tersebut saksi didalami terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
0: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, di mana hal ini mengacu pada KUHAP yang baru dan KPK mengikuti aturan tersebut.
2: Ini kan DJKA ini pengembangan dari perkara yang di Jogja dulu tertangkap tangan, tetapi karena memang sudah dimulai rezim KUHAP baru, kita akan patuh untuk mengikuti ketentuan di pasal 90. Jadi penetapan tersangka nanti di proses penyidikan. Di proses tadi penyidikannya tadi seperindiknya betul tidak ada nama tersangkanya. Nanti untuk penetapan tersangkanya ya ditunggu aja.
0: KPK sendiri menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam pengembangan kasus ini. Mereka ialah Farah Dina Eka Syamriati dan Direktur Utama PT Surya Anisa Kencana yaitu Anisa. Dari dua saksi tersebut, hanya Anisa yang memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara. Sementara itu, Farah Dina Eka Syamriati tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kemenhub di Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sudewo sebagai tersangka. Berkas perkaranya juga telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke penuntutan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diminta untuk meningkatkan literasi digital agar terhindar dari serangan siber yang masif di Indonesia. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: Di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime.
5: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan, Indonesia menghadapi ancaman serius kejahatan cyber dengan sasaran tidak hanya individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, pelayanan publik hingga keamanan nasional, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024.
4: Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber.
5: Sementara itu, pakar cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, serangan cyber tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain. Alphonse menyebut salah satu penyebab maraknya serang cyber adalah kebocoran data sehingga disalahgunakan.
6: Dari sisi positifnya, jika serangan cyber ini meningkat, itu menunjukkan bahwa artinya penetrasi digital di Indonesia juga meningkat dengan cukup baik. Multiplier effect dari digitalisasi terhadap sektor real itu ya berlipat gitu. Itu kita nikmati positifnya, tapi tentu ada negatifnya gitu kan. Negatifnya ya karena banyak aktivitas beralih ke sektor digital, maka kejahatan yang tadi di sektor real itu berpindah ke sektor digital. Memang begitu yang terjadi di seluruh dunia, tetapi khususnya di Indonesia, mengapa cukup marak dibandingkan negara lain relatif lebih tinggi? Salah satu sebabnya adalah satu, kebocoran data, sehingga data itu mudah dieksploitasi dan disalahgunakan. Kedua adalah literasi digital di Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara lain.
5: Oleh sebab itu, masyarakat harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai informasi, jadi harus dilakukan pengecekan. Dudung juga mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga keamanan digital, lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dudu mengajak agar digital dijadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau BAKOM RI memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan Haji tahun 2026. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI berhasil menyelenggarakan haji dengan sukses pada tahun 2026 ini. Apresiasi kesuksesan Haji 2026 perdana oleh Kemenhas menjadi fondasi kuat pemerintah Prabowo Subianto untuk terus melangkah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang. Tenaga ahli utama BAKOM RI Hariko Wibawa Satria mengatakan kesuksesan saat haji di Muzdalifah itu saat puncak haji di Muzdalifah itu seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergeser semua ke Mina pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Selain itu, adanya kenyamanan luar biasa jemaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan Hariko Satria Wibawa.
9: Yang pertama yang paling jelas kita lihat di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu seluruh jamaah, kita berterima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh petugas, itu sudah pindah ke Mina sebelum pukul 7 pagi. Dan ini satu prestasi kita semua, bukan hanya prestasi dari Kementerian Haji, tapi prestasi dari seluruh petugas, prestasi dari

0: media sosial. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat itu terbukti benar-benar bermanfaat untuk Kementerian Haji. Dan
1: mendengar, ditambahkan Hariko, apresiasi dari Jemaah Haji Indonesia sangat penting dan kritik dari jemaah terhadap Kemenhas dan PPIH Arab Saudi juga penting. Ia menjelaskan bahwasanya pelatihan selama 30 hari ini perlu dipertahankan bagi para penyelenggara, bagi para petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi dan kompakan petugas haji. Selain itu perlu ditingkatkan pelayanan haji di tahun-tahun mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang siang ini setelah mengalami penundaan jadwal penerbangan selama 5 jam. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mutiara Hairunisa Lubis dari RRI Medan. Mutiara?
3: Ya, baik pendengar dimanapun berada, kepulangan Jemaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan yang semula dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi hari ini mengalami penundaan selama 5 jam. Berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara ibadah haji, pesawat yang membawa rombongan jemaah haji telah mendarat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dari jadwal sebelumnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan penundaan tersebut bukan disebabkan oleh kendala pesawat, melainkan akibat kepadatan proses keberangkatan jemaah haji di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Menurutnya tingginya mobilitas jemaah haji dari berbagai negara yang kembali ke tanah air masing-masing menyebabkan antrean transportasi bus menuju terminal keberangkatan menjadi sangat padat. Berikut pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
4: Ini sebenarnya tidak ada permasalahan dengan ketersediaan pesawat, tapi berkaitan dengan keadaan yang ada di Bandara Jeddah. Karena memang terjadi kepadatan proses pemberangkatan, kemudian ada perubahan situasi di sana tentang pengaturan bus untuk menurunkan jemaah, yang mungkin karena kepadatan seluruh dunia, seluruh negara akan mengembalikan jemaah hajinya kembali ke tanah air masing-masing, sehingga mengalami kepadatan, dan tentu ini membuat pergerakan loading dari bus ke bandara, bandara ke pesawat, mungkin di sana terjadi macam keterlambatan akibat itu.
3: Sementara itu, berdasarkan data Kanwil Kemenhat Sumut, kloter 2 Debarkasi Medan ini membawa sebanyak 358 jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Langkat serta para petugas haji. Dari jumlah tersebut, satu jemaah haji atas nama Nadirah Sirajuddin Ismail, nomor manifest 233, meninggal dunia pada Jumat 29 Mei 2026 akibat penyakit jantung dan dimakamkan di Mekah. Selain itu, seorang jemaah atas nama Wagini Kasan Winangun dengan nomor manifest 036 ditunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan akibat sakit. Dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Banda Aceh. 6 jemaah haji Aceh wafat di Arab Saudi dan mayoritas merupakan lansia dengan riwayat penyakit bawaan. Selengkapnya dilaporkan oleh TC Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
5: Jemaah Haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi telah mencapai 6 orang. Terakhir adalah Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh, berusia 74 tahun, asal Kabupaten Pidi. Almarhum yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 10 menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah pada 31 Mei 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menyampaikan, mayoritas jemaah yang meninggal dunia merupakan lanjut usia lansia dengan riwayat penyakit bawaan, terutama gangguan jantung dan komplikasi kesehatan lain. PPIH Aceh terus mengingatkan seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci.
6: Sehingga kami berharap kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang, kemudian obat-obat.
5: Seksi pemeriksaan kesehatan Kostendrina mengungkapkan cuaca panas ekstrim serta padatnya aktivitas ibadah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik jamaah khususnya yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit tertentu.
7: Beberapa jamaah itu mereka kelelahan. Yang awalnya tidak hipertensi, jadi hipertensi. Yang awalnya ya nenek-nenek yang sehat, nggak pernah masuk angin, jadi masuk angin. Tipsnya tetap istirahat cukup, makanan bergizi.
5: Jamaah juga diminta

0: Minum air secara teratur meskipun tidak merasa haus, karena dehidrasi bisa datang dengan cepat dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Bank Sentral Eropa ECB melaporkan emas menjadi komponen terbesar cadangan devisa resmi global pada 2025 dengan porsi 27%, melampaui obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar 22% dan euro sebesar 15%. Kenaikan harga emas serta tingginya permintaan dari bank-bank sentral sebagai instrumen diversifikasi dan lindung nilai atau hedging terhadap resiko geopolitik menjadi faktor utama meningkatnya porsi emas dalam cadangan devisa dunia. Beralih ke informasi olahraga. Hari kedua Indonesia Open 2026 tengah berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi dan akan ada 46 pertandingan hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya yang akan berjuang memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Nur Diansyah langsung dari Istora Senayan Jakarta. Nunu.
3: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di Istora Senayan Jakarta. Hari ini merupakan hari kedua Indonesia Open 2026. Sebanyak 46 pertandingan akan berlangsung sepanjang hari ini. Tuan rumah Indonesia sendiri menurunkan 10 pebulu tangkis terbaiknya pada hari kedua. Pendengar, hingga saat ini sudah ada 4 wakil Indonesia yang bermain. Namun baru pasangan ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti yang lolos ke babak berikutnya. 3 wakil Indonesia sudah gugur, ialah ganda campuran Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata, ganda putri Lani Tria Mayasari Apriani Rahayu, dan ganda putra Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat. Ganda putri Tiwi Fadia tampil impresif dengan mengalahkan pasangan unggulan nomor 3 dunia baik Hana Lee So-hee dari Korea Selatan dalam rubber game dengan skor akhir 21-13, 17-21, dan 21-14. Menurut Siti Fadia, kemenangan ini merupakan modal untuk mengetahui levelnya bersama pasangan.
4: Permainan seperti di game kedua dan ketiga tadi. Kalau ketemu top level ya pastinya kita secepatnya dan dapat terinjak waktu itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga. Jadi ya, ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
3: Setidaknya pendengar, sudah ada total 8 pebulu tangkis yang melangkah ke babak selanjutnya. 7 datang dari hari pertama dan 1 datang dari hari kedua. Hingga sore nanti masih ada pertandingan Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan juga Raymond Joakin bersama Raymond Indra maksud kami dan Nicholas Joaquin yang akan berlangsung hingga sore nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan dapat menonton melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga bisa datang langsung ke Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli
2: jarak dan waktu, kita bernyanyi. Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan Liga Api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian Liga Api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban meminta Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf bergerak cepat merespon aturan pajak baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan global. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zam-zam dalam koper. Larangan ini berlaku untuk koper bagasi maupun koper kabin pesawat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber yang terus meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan siber sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 5,5 miliar serangan. Angka tersebut meningkat drastis hingga 7 kali lipat atau naik sekitar 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020 hingga 2024. Tren peningkatan tersebut juga berlanjut pada awal tahun 2026. Dalam rentang waktu 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat sebanyak 1,52 miliar serangan siber terjadi di Indonesia. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengenai ancaman kejahatan siber di Indonesia yang meningkat dan menjaga ruang digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, kita juga menghadapi ancaman serius berupa kejahatan cyber atau cybercrime. Hari ini, serangan cyber tidak hanya menyasar individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga keamanan nasional. Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoax, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026. Selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat 1,52 miliar serangan cyber. Kesadaran perlindungan data pribadi ini harus menjadi perhatian bersama, karena ruang digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu. Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan digital. Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi ya pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman terkait dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber serta pentingnya menjaga keamanan di ruang digital. Dan lalu bagaimana masyarakat bisa melindungi data pribadinya dari ancaman pencurian serta penyalahgunaan, dan bagaimana cara mengenali berbagai modus penipuan digital seperti phishing dan juga upaya peretasan? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Cyber Threats and Risk Management The Indonesian Digitalization and Cybersecurity Association atau ADICSI, Girindro Pringgo Digdo.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Pringgo.
3: Selamat siang, Mbak.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3 RRI, Pak Pringgo.
3: Iya, Mbak Vira.
0: Iya. Kita lihat angkanya cukup tinggi ya di Indonesia, serangan sibernya di tahun 2025 mencapai 5,5 miliar kasus. Kemudian di 2026 juga sudah 1,5 miliar hingga pertengahan tahun ini. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di ruang digital Indonesia saat ini, Pak Pringgo?
3: Ya, sebenarnya angka 5,5 miliar itu bukan hanya isu pemerintah sama perusahaan besar aja ya.
0: Ya.
3: Sekarang sudah masuk ke individu dan juga teman-teman publik, masyarakat itu harus memahami juga kalau angka itu tuh mencakup upaya serangan terhadap apa yang terdeteksi gitu ya. Jadi bukan serangan yang beneran yang kejadian gitu. Jadi banyak upayanya sebanyak 5,5 miliar gitu.
0: Oke, okay. Kalau kita tarik ke kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sebenarnya ancaman apa yang paling sering menyerang di kehidupan kita? Biasanya dalam bentuk apa saja, Pak Pringgo?
3: Ya, yang paling umum itu biasanya phishing. Phishing yang paling umum.
0: Iya.
3: Kemudian dari phishing itu berkembang ke ancaman-ancaman lainnya, entah itu mengambil alih akun, entah itu penipuan, dan seterusnya.
0: Oke. Okay. Termasuk halnya kalau kita menggunakan media sosial, kemudian e-commerce ya Pak Pringgo, kemudian mobile banking, ini juga cukup rentan ya untuk bagaimana masyarakat menjadi korban dari phishing ini ya.
3: Iya, ya, apalagi kalau kita punya sosial media ataupun e-commerce dan di dalamnya ada saldo gitu ya.
0: Betul. Itu, sangat mudah sekali ya masyarakat kita untuk bagaimana mudah untuk mempercayai hal-hal yang sebenarnya ini beresiko untuk merugikan mereka juga ya, Pak Pringgo.
3: Ya, ya.
0: Oke, okay. Kalau dari risk management sendiri dari sektor ini, apakah peningkatan ini lebih karena jumlah pengguna digital yang terus bertambah atau karena memang metode serangannya yang semakin canggih?
3: Nah, ini banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah ya yang paling banyak transformasi digital gitu ya.
0: Yeah.
3: Jadi sekarang transformasi digital di mana-mana ganti ke digital semua.
0: Betul.
3: Shifting ke sana. Mm-hmm. Kemudian di sisi lain, aplikasi-aplikasi yang tadi itu tidak diamankan. Maksudnya dari situ.
0: Okay.
3: Yang berikutnya ditambah kecepatannya dengan adanya AI.
0: Yeah.
3: Nah, AI ini sangat memudahkan sekali dalam melakukan serangan. Sehingga aplikasi yang bertransformasi menjadi digital tadi, yang tidak aman, kemudian dipercepat oleh AI untuk menyerang di aplikasi itu.
0: Okay.
3: Ditambah faktor manusianya, SDM-nya nih, SDM-nya kurang ngeh gitu ya, kurang sadar terkait dengan keamanan aplikasi ataupun keamanan diri mereka sendiri, entah pakai password yang mudah ditebak dan lain-lain. Nah, kompleks lah jadinya isunya.
0: Itulah ya akhirnya menjadi apa banyak sekali yang tertipu ya dari adanya kejahatan siber di ruang digital kita. Pak Pringgo, kita juga akan sapa pendengar yang sudah bergabung ya di Pro 3 RRI. Kita sapa dulu ada Pak Matauli di Sewolga yang akan bergabung. Pak Matauli, selamat siang.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Matauli, silakan.
4: Pak Pringgo dan Pak Mbak Safira,
0: ya.
4: Salam sehat.
0: Ya,
4: Pak Pringgo ya, Pak. Tentang 5 miliar. Data kita ini bermasalah, berpotensi mengancam perlindungan data keamanan negara dan rakyat. Ya, saya pikir dari yang kemarin kita pernah juga mengalami kejahatan cyber, data pemerintah di hacker dan sebagainya. Kira-kira sepandangan Pak Pringgo, langkah solutif yang sudah diambil pemerintah yang berkelanjutan itu apa ya Pak Pringgo? Bisa nggak dibukakan ke pendengar? Terus yang kedua, untuk negara tetangga sebelah, negara maju yang juga sebagai konsumen pemakai semua fasilitas komponen-komponen dari teknologi, perinternetan, di sosial kita itu, apa yang dilakukan mereka dan berapa budget anggaran mereka untuk ini berdasarkan standar ISO perlindungan data internasional misalkan yang Indonesia belum lakukan. Ini dari segi penganggarannya Pak ya. Dan yang berikutnya, kira-kira peradilan khusus kita bidang kejahatan digital ini ada nggak sih itemnya ketika ini dilakukan oleh ya oknum apa namanya kejahatan tingkat berjaringan, dan karena ini kan kejadian juga di nomor rekening apa juga ada kasus-kasus muncul, sudah safety nggak kita gitu, walau semua itu komponen produk itu semua kita impor semua itu Pak dan berlabel asing begitu.
0: Okay.
4: dan berkemungkinan baik. Sudah kita di Amerika itu sudah ini karena kita pakai aplikasinya.
0: Baik.
4: Itu 2-3 ini mohon
0: setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matauli. Sebelum dijawab, kita ke Pak Taufik di Bali sudah bergabung juga, kita sapa Pak Taufik, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, silakan pertanyaannya untuk Pak Pringgo ya dari adiksi. Ya.
5: Kalau bisa pemerintah Indonesia itu harus ada sensor otomatis sensor cyber, bagaimana kepikirannya bisa di sebelum terpublikasi cyber itu bisa disensor. gitu. Seperti di Singapura istilahnya kan, kalau ada istilahnya istilahnya apa itu konten-konten yang negatif itu langsung dibom, bombardir langsung gitu. Bagaimana oleh benteng cyber di sana itu. Kita masyarakat Indonesia minta seperti itu.
0: Baik.
5: Karena di perjudian juga terus ini skamer-skamer gitu kan, itu kan membahayakan kepada generasi penerus istilahnya. Jadi kita harus punya istilahnya itu sensor seperti itu. Jadi sebelum terpublikasi di masyarakat, kita harus bisa ngebom gitu.
0: Baik.
5: Makasih, Mbak.
0: Terima kasih Pak Taufik di Bali. Ya, ada dua pendengar ya, Pak Pringgo. Ini berkaitan ya, ada Pak Matoli di Sibolga, Pak Taufik di Bali, sama-sama mengaitkan antara dengan bagaimana perbandingannya dengan negara tetangga yang sudah melakukan proteksi terkait dengan ruang siber mereka. Silakan.
3: Baik, Mbak. Jadi saya menjelaskan, saya bukan dari pemerintah, Mbak ya.
0: Betul.
3: Khawatir nanti di...
0: Takutnya nanti apa minta kebijakan-kebijakan ya, Pak Pringgo.
3: Ya, betul. Ya.
0: Ya.
3: Saya mewakili Adiksi. Jadi Adiksi itu asosiasi yang mendorong penguatan ekosistem digital gitu ya.
0: Ya.
3: Jadi yang di sini kami berkolaborasi antar pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, terkait dengan apa langkah negara kalau sekarang gitu ya, yang saya ketahui sekarang itu negara sudah membuat badan siber dan sandi negara, dan ini memang fokus ke keamanan siber. Di dalamnya itu banyak ahli keamanan siber, dan mereka membuat aturan-aturan terkait prosedur pengamanan, baik itu dari sisi manajemen sampai ke teknis, itu sudah ada. Yang berikutnya juga ada perpres gitu ya, peraturan presiden, saya lupa nomornya tahun berapa, saya lupa, itu baru pokoknya, terkait dengan keamanan siber. Ada juga itu terkait dengan sistem pengaturan terkait dengan berbasis elektronik, itu terkait dengan keamanannya, itu juga ada. Jadi secara prosedur, secara kepres, dan secara lembaga itu sudah ada untuk dijalankan. Itu yang pertama gitu ya. Nah, terkait dengan dana gitu ya, atau budget di cyber security di negara luar, saya nggak tahu. tapi yang saya lihat khususnya di US atau di Uni Eropa, mereka sangat fokus kepada ke cyber security. Di Eropa mereka punya asosiasi tersendiri supaya keamanan siber itu berdaulat di tempat mereka gitu ya. Mungkin kita bisa mengikuti seperti itu.
0: Tadi saya juga meng-highlight ya pertanyaan dari Pak Matauli, sudah safety belum ruang digital kita dari phishing ini? Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda informasi sekilas. Pak Pringgo jangan ditutup, kita akan jeda setelah informasi berikut ya Pak.
3: Ya.
0: Baik, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis, dan secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuhnya merupakan kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jadi sebenarnya kita sudah safety belum sih Pak Pringgo untuk dari apa kejahatan siber ini?
3: Ya. Belum, jawabannya belum. Jadi kalau ditanya Indonesia itu sudah aman dari phishing spesifik gitu ya, atau tidak, itu belum. Karena kalau kita bicara phishing itu metode yang paling mudah dan paling sering dilakukan di Indonesia khususnya gitu ya. Karena tadi kita transformasi digital, aplikasi-aplikasi yang banyak, dan penggunanya itu banyak sekali, ratusan juta pengguna internet gitu ya. Jadi ini sangat banyak sekali kalau kita bicara phishing. Hanya saja kalau kita bicara phishing, kita bisa mengedukasi masyarakatnya supaya tidak bisa terjebak phishing.
0: Jadi apa ciri-ciri umum dari phishing yang bisa kita waspadai?
3: Oke, ini umum sekali dan sebenarnya bisa dipalsukan oleh serangan tingkat lanjut ya. Tapi basicnya adalah kalau kita bicara phishing, mulai dari domainnya itu tidak sesuai atau typo misalnya, terus gambar-gambarnya, resolusinya nggak tinggi, dan kontennya itu banyak yang tidak sesuai atau typo. Itu sebenarnya basic sekali gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kalau ada tadi misalnya teman-teman atau masyarakat menerima link yang tidak diketahui, lebih baik itu jangan diklik, lebih baik seperti itu.
0: Jadi kalau mencurigakan, lebih baik tidak usah. Tapi kan kadang-kadang penipuan ini meyakinkan sekali ya, Pak Pringko, sulit untuk dibedakan. Ini bagaimana?
3: Sulit untuk dibedakan kalau nggak tahu skenarionya. Jadi tadi edukasinya apa saja, nggak hanya dari atas ke bawah, tapi masyarakatnya sendiri mengetahui nih.
0: Literasinya okay, juga ya.
3: Betul, ini skenario serangan siber terbaru apa nih, mulai dari dulu mama minta pulsa sampai sekarang
0: posisi dan seterusnya. Ada polisi gitu. Lagi menyamar-nyamar ya. Pak Pringko.
3: Banyak sekali
0: modusnya ya.
3: Iya, berevolusi. Jadi kita juga harus tahu ini skenario berikutnya apalagi gitu. Apalagi sekarang hadiah, APK, dan seterusnya gitu.
0: Kalau misalnya seseorang merasa akunnya sudah diretas atau datanya bocor, langkah cepat apa yang harus dilakukan?
3: Kalau akunnya merasa diretas tapi masih bisa diakses, pertama harus segera ubah kata sandinya. Jadi ubah kata sandi yang tidak bisa di yang tidak bisa ditebak, kemudian aktifkan autentikasi dua faktor. Jadi autentikasi dua faktor itu yang gampangnya adalah misalnya nih saya mau login, masukin username, password plus OTP. Paling gampang gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya misalnya akunnya itu terkait dengan rekening atau layanan keuangan gitu ya, ya udah langsung aja ke CS-nya gitu, hubungi entah bank atau provider untuk pengamanan akunnya. Dan yang mungkin ya tidak sedikit juga dari kita menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Nah itu masalahnya tuh. Jadi kalau satu akun diretas berarti kan diketahui passwordnya gitu ya.
0: Betul.
3: Mungkin itu bisa berdampak ke akun-akun yang lain.
0: Nah,
3: sehingga kalau akun saya kalau akun saya 10 cuma pakai passwordnya satu, berarti 9-nya itu saya ubah semua tuh passwordnya dengan password yang berbeda.
0: Balik lagi ke literasi ya. Memang kalau penggunaan password perlu ada angka, kemudian tanda-tanda baca seperti itu juga penting ya, karakter-karakter, sehingga ini menyulitkan untuk disusupi oleh peretas ya, Pak Pringko.
3: Ya, kalau dulu best practice-nya seperti itu gitu ya, tambahin angka. Cuman sekarang itu masih bisa lolos. Artinya gini, misalnya nih saya tinggal tambahkan nama saya, terus tanggal lahir saya, berarti kan cukup gitu ya menurut orang gitu ya. Padahal sangat mudah ditebak. Nah sekarang tipsnya adalah pakai passphrase atau kalimat.
0: Jadi
3: karena password tadi susah, pakai special karakter, pakai angka, huruf besar, huruf kecil kan susah gitu ya. Ya udah sekarang saya pakai kalimat aja untuk password saya. Misalnya saya pergi ke kantor gitu ya, jam 5 sore bersama teman-teman, dah gitu aja misalnya.
0: Agak panjang tapi itu cukup ini ya, aman, secure ya.
3: Kalau secara teknis hacking, yang salah satunya itu teknik brute force gitu ya, atau enumerasi password guessing, itu nggak bisa dilakukan oleh orang-orang untuk ngecek passwordnya.
0: Baik, kalau begitu pesannya apa untuk masyarakat sehingga bisa lebih aman dan juga bijak ya untuk beraktivitas di ruang digital, Pak Pringko?
3: Ya, karena kita semua pasti punya akun saat ini, aplikasi ataupun atau sosmed apapun, dan itu mewakili diri kita, maka yang diamankan adalah akun kita. Untuk mengamankan akun, tadi passwordnya tidak boleh mudah ditebak, pakai kalimat, seperti itu. Ditambah dengan autentikasi dua faktor yang tadi, entah itu OTP, entah itu pakai device yang token dan lain-lain. Itu yang paling dekat dilakukan.
0: Ya, baik. Untuk bagaimana memperhatikan lagi ya passwordnya, kemudian beberapa akun ini harus dibeda-bedakan sehingga kita juga celah untuk phishing ini semakin kecil ya, Pak Pringgo.
3: Okay. Kalau untuk melakukan serangan phishing bisa banyak sekali, mm-hmm. cuman celah keberhasilannya bisa kita kecilkan, gitu ya.
0: Resikonya diminimalisir ya, setidaknya gitu ya.
3: Ya, keberhasilannya bisa diminimalkan. Okay. Kalau serangan phishing sangat banyak.
0: Mm-hmm. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pringgo atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga kita juga bisa lebih waspada ya, terutama pendengar, untuk mereka yang usianya mungkin agak lanjut, bisa lebih meningkatkan literasi ya. Terima kasih Pak Pringgo, selamat siang. Ya,
3: terima kasih Mbak, selamat siang.
0: Kepala Bidang Cyber Threats and Risk Management di Indonesian Digitalization and Cyber Security Association Adiksi, Girindro Pringgo Dikdo.
2: Wawancara Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Jadi dengan maraknya kejahatan digital di dunia siber, ada 5,5 miliar di tahun 2025, kemudian di 2026 juga angkanya cukup fantastis, pertengahan tahun saja sudah 1,5 miliar, dibutuhkan memang literasi digital oleh masyarakat yang perlu ditingkatkan. Bagaimana untuk menyadari bahwa beberapa hal ini harus menjadi perhatian, diantaranya adalah tadi disampaikan oleh adiksi ya, bahwa kita harus menggunakan password yang kuat, dan juga berbeda. Tidak memakai satu password untuk semua akun. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, kemudian simbol. Kalau perlu gunakan password manager agar lebih mudah untuk mengelola. Kemudian ada juga step untuk mengaktifkan autentifikasi dua faktor atau 2FA. Ini merupakan lapisan keamanan tambahan yang sangat penting. Meski passwordnya bocor, ini juga akan tetap sulit diambil alih tanpa adanya kode verifikasi. Kemudian kita juga perlu mewaspadai phishing dan juga link mencurigakan ya, pendengar. Tidak sembarangan mengklik link dari email yang tidak dikenal, kemudian SMS hadiah, DM media sosial yang terlalu mendesak, ini juga harus perlu diwaspadai, dan tidak membagikan OTP, kemudian PIN, nomor KTP. Memang beberapa penipuan ini gampang sekali untuk dipercayai ya, karena memang beberapa mengatasnamakan perusahaan atau otoritas tertentu yang ternyata ini adalah penipuan. Jadi kita tingkatkan literasi digital, semua juga perlu waspada agar kasus penyalahgunaan di ruang digital ini, di ruang cyber kita semakin aman dan kita bisa terhindar dari penipuan. Dan pendengar, kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan banyaknya laporan masuk ke Presiden sebelum adanya pergantian Kepala Badan Gizi Nasional. Laporannya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja Kepala Staf Presiden menyoroti pergantian Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana. Hal tersebut memang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman usai menghadiri RDP dengan Komisi 13 DPR RI, di mana ia pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memang sudah menerima berbagai laporan dan masukan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, di mana ia pun menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah untuk memperbaiki tata kelola lembaga tersebut. Hal ini agar semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan program MBG.
2: Kemarin saya dengar memang bahwa kepala SDG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Hingga langkah yang tepat. Saya yakin.
1: Dan di kami juga Presiden ini memastikan anggaran MBG yang berasal dari uang rakyat ini benar-benar digunakan sesuai tujuan program. Selain itu, program tersebut harus bebas dari praktik penyimpangan. Dudung juga tadi merespon dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG ataupun penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung, di mana ia menilai kemungkinan informasi-informasi tersebut ikut menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta para anggota komponen cadangan atau KOMCAT dari kalangan aparatur sipil negara ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Syafri menegaskan banyak yang bisa dilakukan para KOMCAT ASN dalam membantu masyarakat. Salah satunya dengan memberikan kinerja terbaik di masing-masing instansi. Dengan menerapkan ilmu disiplin dan cinta tanah air yang telah dipelajari selama pendidikan KOMCAT, pihaknya yakin para ASN akan memberikan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat dibandingkan ASN-ASN lainnya. Para anggota KOMCAT ASN juga diharapkan menjadi birokrat andal yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beralih ke berita mancanegara, prosesi pemakaman untuk mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur pada akhir Februari lalu, akan diselenggarakan secara besar-besaran di Tehran, Qom, dan Mashhad. Wakil Wali Kota Tehran untuk Urusan Sosial dan Budaya, Muhammad Amin Tafakolizadeh, mengatakan jenazah Ali Khamenei akan dikebumikan di sebelah makam Imam Reza di Mashhad. Sementara waktu prosesi pemakaman ditetapkan berlangsung pada akhir bulan Zulhijjah 1447 Hijriah hingga awal bulan Muharram 1448 Hijriah atau pada pertengahan Juni, dan akan dilaksanakan selama 3 hari penuh dengan prosesi di Tehran selama 24 jam. Berita olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memastikan akan menanggung biaya akomodasi tim-tim peserta Piala AFF U19 2026 yang digelar pada 1 hingga 13 Juni 2026 di Sumatera Utara. Sekretaris PSSI Sumatera Utara, Yosefin, mengatakan biaya akomodasi peserta turnamen tersebut sebelumnya merupakan komitmen bersama antara pemerintah Kota Medan dan panitia lokal. Namun, PSSI bersama panitia lokal mengambil alih tanggung jawab biaya akomodasi itu karena tidak ada kepastian dari pemangku kebijakan terkait. Ia juga menegaskan keputusan itu merupakan komitmen bersama untuk menyukseskan turnamen sepak bola internasional tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ahem, cewek.
3: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
4: Ku mate, kenal kok.
2: Nomor HP dong, Nona.
3: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kosong deh nih.
4: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
3: Ih, biar su, Son jadi leh.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN dipastikan tidak mengganggu jalannya program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGN ini telah diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pihak Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY akan memanggil 4 pelaku pemalsuan riset di konferensi internasional yang melibatkan alumninya. Sebelumnya, kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini dinilai telah mencoreng reputasi akademis Indonesia di mata dunia. Pemerintah tengah mematangkan rancangan perpres tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia atau HAM. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan HAM dalam aktivitas bisnis sekaligus memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran. Informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan menjadi sorotan publik membawa dampak positif bagi sektor pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar melihat kondisi tersebut justru meningkatkan daya tarik Indonesia di mata wisatawan mancanegara. Karena biaya berwisata

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Gede.
2: Selamat sore waktu Mataram Lombok.
1: Oh, posisi di Mataram Lombok. Oke, ya, baik. Ibu. Pak Gede, kita akan bahas soal bagaimana pariwisata ya yang dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, tapi kita akan jeda sebentar Pak Gede, jangan ditutup dulu setelah informasi berikut ini.
2: Terima kasih.
0: Catatan peristiwa.
3: TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional diubah menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Tentara Nasional Indonesia, TNI. Pasar modal Indonesia kembali diaktifkan 74 tahun yang lalu. Hari Pasar Modal Indonesia diperingati setiap tahunnya karena pentingnya peran pasar modal bagi perekonomian negara. Hari Pasar Modal Indonesia diperingati setiap tanggal 3 Juni karena Bursa Efek Indonesia resmi dibuka kembali setelah ditutup akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua pada tanggal 3 Juni 1952.
1: Kami coba lanjutkan kembali bersama dengan anggota bidang etik Dewan Pimpinan Pusat DPP Insan Pariwisata Indonesia IPI, Igede Gunanta. Pak Gede masih bersama kami?
2: Masih, Bu. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Kalau kita lihat belakangan ini kan nilai tukar rupiah memang sedang melemah ya. Tapi di sisi lain, ini disebut-sebut justru menguntungkan sektor pariwisata. Kalau dari sudut pandang pelaku industri, apakah ini benar terasa di lapangan?
2: Begini, secara umum kita tahu dengan pelemahan rupiah ya.
1: Yeah.
2: Pelemahan rupiah ini terjadi karena salah satunya tentu kita tahu semua adalah kenaikan harga BBM ya. Harga minyak dunia lah begitu. Mm-hmm. Jadi sebetulnya secara umum memberikan dampak yang sangat buruk ya. Kita tahu semua harga-harga naik dan lain-lain.
1: Yeah.
2: Ada potensi bagi pelaku usaha pariwisata, ya. Tetapi di mana, ini tergantung dengan secara geografis di mana tempat itu berada. Contoh misalkan Jakarta. Jakarta dekat, sangat dekat dengan Singapura, dengan negara-negara lain di mana flight ya, direct flight banyak, itu bisa jadi sangat menguntungkan. Kata orang luar yang datang ke Jakarta, berwisata dan lain-lain akan semakin diuntungkan karena akan menjadi sangat murah.
1: Yeah.
2: Lalu bagaimana dengan kami misalnya di NTB, Lombok ya?
1: Yeah.
2: Untuk datang ke Lombok itu rata-rata menggunakan pesawat, Mbak. Jadi tidak serta-merta memberikan dampak yang bagus. Dan ini juga bisa dilihat dari data-data yang saya himpun sebelum kita on air ini. Sebagai contoh misalnya barometer pariwisata Lombok itu di Gili. Gili Trawangan 3 Gili ya. Saya dapat informasi dari rekan di sana, Ketua Gili Association, Hotel Association. Ini belum memberikan dampak yang nyata gitu. Masih belum.
1: Okay.
2: Masih belum. Demikian.
1: Berarti kalau untuk peningkatan wisatawan mancanegara masih belum terlihat signifikan, hanya beberapa spot-spot wisata saja ya yang berdekatan dengan.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Tapi kalau misalnya ini terjadi peningkatan, bagaimana kesiapan dari hotel, kemudian travel agent sampai ke pelaku UMKM ya untuk menyikapi hal ini? Sehingga ini kan bisa menjadi menguntungkan juga ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Gede.
2: Betul. Kalau untuk kesiapan kami sudah amat sangat siap untuk menerima tamu ya. Ya, antara lain ya saya sendiri di hospitality,
1: yeah,
2: di hotel begitu. Kita sudah siap. Bahkan kan kita sebetulnya sudah lama puasa nih, Mbak. Jadi kesiapan tidak menjadi masalah. Bahkan juga kita harus antisipasi karena apa, sebagian besar harga-harga kan naik ini.
1: Betul.
2: Jadi mesti pintar-pintar bagaimana, di mana yang bisa ditekan, di mana yang bisa kita menghemat begitu. Itu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sangat padat.
1: Kalau di wisatawan mancanegara kan biasanya mereka punya pola belanja masing-masing ya. Misalnya tinggal di kota tertentu, kemudian beberapa hari, kemudian berpindah. Apakah ada paket-paket wisata yang disiapkan juga oleh pihak Pak Gede?
2: Kalau saya sendiri tidak di bidang itu. Kita menyiapkan hotel ya.
1: Hotel saja, hospitality ya.
2: Ya.

0: Mm-hmm. Betul, rekan-rekan travel agent dan lain-lain, ya sejak awal memang concernnya di sana. Mereka sudah mempersiapkan apa namanya paket-paket wisata, bahkan sekarang kan sudah lebih banyak malah ke tempat-tempat yang sifatnya agak spesial ya, desa-desa terpencil atau hal-hal yang sifat unik.
1: Oke. Okay.
0: Malah itu yang relatif lebih jalan sekarang.
1: Oh,
0: tapi
1: yeah,
0: ya pada umumnya bukan orang-orang yang the have ya. Mm-hmm. Biasanya backpacker dan lain-lain ya, semacam itu.
1: Jadi wisata-wisata yang dikatakan hidden gem seperti itu ya, yang terpencil, betul, betul, tidak betul terlalu nampak di media sosial, ini justru malah menarik dari wisatawan mancanegara ya, Pak Gede.
0: Betul. Okay. Pastinya begitu.
1: Okay. Kalau di wilayah Pak Gede sendiri, apa saja nih potensinya? Wilayah mana saja yang bisa dijadikan potensi wisata bagi mancanegara?
0: Kalau Lombok ya, yang paling apa, yang branding kita di Lombok itu kan antara lain tiga gili ya, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno,
1: yeah,
0: kemudian Mandalika kita tahu semua ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada kita punya Sembalun, ya. Sembalun itu juga ya wilayah yang kurang lebih sama dengan di Puncak lah begitu, yang jauh lebih masih lebih anu. Kemudian Sekotong, Mbak.
1: Apa tuh Sekotong? Sekotong seperti apa?
0: Sekotong
1: wilayahnya?
0: Itu pantai. Wilayah pantai.
1: Okay.
0: Saya sendiri orang Bali, saya mengakui bahwa Lombok pantainya terutama itu jauh lebih bagus. Sayangnya, yeah, potong apa accessibility-nya yang masih belum.
1: Oh, baik. Nah, yeah, kalau begitu bagaimana peran dari pemerintah, kemudian pelaku industri, ini kan penting juga ya untuk bagaimana memajukan pariwisata di sana?
0: Kita mendorong selalu, karena begini, sebetulnya Lombok sendiri ya, Lombok atau NTB itu kan jualannya apa? Beside Bali, karena secara geografis kita bersebelahan ya, Pak.
1: Yeah.
0: Anda ke Lombok bisa lihat Bali, karena apa? Di Lombok banyak komunitas Bali dari zaman kerajaan dulu.
1: Yeah.
0: Sedangkan Anda ke Bali tidak bisa ke Lombok. Ini sesuatu yang apa? Yeah. Kampanyenya bagus kan?
1: Mm-hmm.
0: Bagus sekali.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian jarak yang begitu dekat, Bali utamanya di selatan kan sudah amat sangat crowded ya.
1: Mm-hmm.
0: Artinya apa? Bagaimana menggeser tamu-tamu yang berlebih di Bali Selatan, khususnya ke Lombok kan itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, peluang ini bisa dicari antara lain apa? Kami sudah memberikan masukan, misalnya direct fast boat dari Padang Bae ke Lembar, kemudian Paun dan Gili Gede, itu daerah Sekotong, Mbak. Itu menghadap ke Bali. Itu pantai, pulau-pulau kecil banyak sekali dan amat sangat indah.
1: Saya jadi membayangkan ya bagaimana keindahannya ya. Karena memang belum terlalu tersentuh oleh banyak wisatawan yang datang ke sana ya, Pak Gede.
0: Betul, belum. Okay. Karena itu, transportasi.
1: Jadi ini mendorong aksesibilitas ya, dari tidak hanya penuh di Bali, tapi bisa juga alternatif ke Lombok untuk ke beberapa destinasi yang tadi Pak Gede sampaikan ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Mbak, ini sebagai masukan, Mbak, sebagai informasi saya menggandeng satu teman, ada rencana membuat international jet ski racing di Sekotong. Kemudian sedang menggagas untuk apa? Untuk fast boat dari Padang Bae ke Lembar dan Sekotong. Ini kebetulan rekan saya dari Eka Jaya Fast Boat yang merintis fast boat Padang Bae Bali ke Gili Trawangan. Ini sedang digagas dan sudah sempat diskusi dengan stakeholder ya, OPD terkait. Mudah-mudahan bisa terwujud.
1: Okay, mudah-mudahan ya.
0: 6-2 tahun ke depan ya.
1: Iya, kita harapkan seperti itu agar Indonesia itu tidak hanya terkenal hanya dari Bali saja ya, Pak Gede, tapi bisa juga bisa ke Lombok dan juga ke pulau-pulau kecil lainnya di wilayah sana yang tidak kalah untuk dipromosikan ke wisatawan mancanegara. Baik. Ke depannya bagaimana nih, Pak Gede? Sehingga momentum pelemahan rupiah ini bisa benar-benar menjadi peluang strategis ya untuk memperkuat daya saing pariwisata kita.
0: Betul, harapan kita sekali lagi ini kan sebetulnya dari pemerintah ya.
1: Yeah.
0: Kalau kami pelaku usaha umumnya kan single fighter ya. Kalau kita gagal ya kita bangkrut, kita hancur kan gitu. Kita sendiri akan berusaha sedapat mungkin, tetapi langkah strategis harapan kita tentu dari pemerintah ya, baik pusat maupun daerah. Itu sih harapan kita, Pak.
1: Okay. Semoga ini bisa semakin memajukan pariwisata di sana, tidak hanya di Lombok tapi juga beberapa wilayah lainnya yang kita juga
0: Lombok
1: punya wisata.
0: Betul.
1: Ya, baik.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih kalau begitu Pak Gede atas waktunya di Rari Pro 3. Selamat sore. Demikian tadi pendengar, anggota bidang etik Dewan Pimpinan Pusat DPP Insan Pariwisata Indonesia IPI, I Gede Gunanta, yang menyampaikan tentang bagaimana potensi wisata kita tidak hanya terfokus di Bali saja, tapi banyak sekali wilayah-wilayah yang bisa dieksplor oleh masyarakat dan juga wisatawan mancanegara. Tentu ini juga menjadi momentum ya, bagaimana masyarakat kita memanfaatkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak menjadi suatu beban, tapi justru menjadi peluang untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi. Kita akan coba perbincangan kembali bersama dengan narasumber lainnya. Kali ini masih dihubungi oleh tim kami tentang bagaimana ya pariwisata ini bisa semakin maju dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya bisa berdampak untuk mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi, terutama agar mereka juga bisa semakin berdaya saing dan juga punya nilai jual tersendiri wisatawan di wilayah mereka masing-masing.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang rupiah yang melemah. Ini justru menjadi pariwisata Indonesia yang punya peluang ya untuk menarik wisatawan asing. Kali ini saya akan ajak Anda berbincang dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Budianto Ardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Budi.
2: Selamat siang, Mbak Fira.
1: Salam sehat.
2: Iya. Sehat,
1: alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang peluang pariwisata di Indonesia, ini kan rupiah sedang melemah. Bagaimana dampaknya terhadap minat wisatawan mancanegara di pandangan ASITA sendiri?
2: Iya, terkait dengan melemahnya rupiah, mata uang kita terhadap beberapa mata uang valuta asing ya. Memang sebenarnya ya, memang sebenarnya bisa menjadi satu peluang yang besar ya,
1: yeah,
2: di pelaku inbound ya, di mana kita mengorganize orang asing untuk masuk ke Indonesia ya,
1: mm-hmm,
2: menjadi lebih perspektif sebenarnya.
1: Ya. Mm-hmm.
2: Kenapa? Karena bagi mereka Indonesia menjadi lebih murah.
1: Yeah.
2: Ya. Ya, tapi memang tentu saja tidak serta merta ya anggapan itu juga kemudian begitu rupiahnya melemah terus makin banyak orang datang juga memang nggak seperti itu juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ada beberapa hal memang yang harus kita perhatikan juga ya terkait dengan masalah pelemahan rupiah terhadap mata uang asing ya. Yang pertama tentu saja juga ada jaminan ya kepada wisatawan asing yang masuk bahwa Indonesia saat ini dalam situasi yang kondusif,
1: mm-hmm,
2: ya. Karena kita tahu juga bahwa pelemahan mata uang yang terlalu besar di satu negara biasanya juga menyebabkan orang menjadi khawatir kan untuk masuk,
1: yeah,
2: ke satu negara tersebut ya karena takutnya ada gejolak ekonomi kemudian sosial dan sebagainya lah,
1: mm-hmm,
2: ya. Nah, satu hal kita juga harus memberikan satu informasi satu
1: ya ini. Pak ya,
2: ya, ya.
1: Mm-hmm. Baik kemudian ya,
2: kemudian yang lain juga ya memang kita tahu bahwa kita negara kita ini juga masih banyak sekali tergantung dengan impor ya.
1: Hmm.
2: Nah, kebetulan pariwisata ini juga terkait dengan banyak hal yang sifatnya juga masih impor ya.
1: Hmm.
2: Kita tahu bahwa hal-hal yang mendasar seperti misalnya makanan, kemudian juga tempat tinggal dan sebagainya itu juga sangat fluktuatif ya terhadap mata uang asing.
1: Yeah.
2: Jadi hal-hal ini juga yang harus kita sampaikan dengan baik kepada wisatawan asing yang mau masuk ke Indonesia.
1: Oke. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ada tidak perubahan tren pemesanan paket wisata ya dari wisatawan mancanegara misalnya untuk jumlah booking ataupun ke destinasi-destinasi tertentu, Pak Budi?
2: Ya, sebenarnya karena pelemahannya kan sebenarnya bertahap ya.
1: Yeah.
2: Pada bulan pertama sebenarnya ini sebenarnya masih hitungnya regular, tapi memang terjadi peningkatan kunjungan walaupun tidak terlalu signifikan tapi ada peningkatan.
1: Okay.
2: Ada peningkatan. Nah, kita tentu saja berharap kita bisa jaga situasi itu supaya peningkatan jumlah wisatawan asing ya terutama dari kawasan Asia ini juga bisa lebih besar lagi.
1: Kalau ada peningkatan berarti kalau catatan ASITA dari negara mana, Pak, mayoritas yang berkunjung ke Indonesia?
2: Ya, saat ini memang masih ada sebenarnya. Kita ada 5 negara yang saat ini memang masih mendominasi jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Yang pertama dari Malaysia ya, negara tetangga.
1: Yeah.
2: Kemudian yang kedua dari Australia. Tapi sekarang juga banyak ya.
1: Australia.
2: Australia. Masuk ke Bali terutama ya, apalagi sekarang sebentar lagi ini mau masuk musim dingin di Australia, jadi jumlah mereka akan ke Bali, ke Indonesia, terutama ke Bali itu akan lebih banyak lagi. Kemudian juga kita punya wisatawan dari RRC yang juga sekarang mulai banyak ya, juga sudah mulai banyak. Kemudian satu lagi ada di India ya dan juga dari Singapura ya.
1: Okay.
2: Nah, sementara dari beberapa negara yang jauh-jauh seperti Amerika dan Eropa memang agak terjadi penurunan ya karena situasi geopolitik dan apa beberapa hal yang terjadi di kawasan Timur Tengah ya.
1: Betul.
2: Menyebabkan ada penurunan kunjungan dari wisatawan yang jauh-jauh kan, Mbak.
1: Iya, menarik sekali ya. Malaysia ini juga cukup viral di media sosial, banyak sekali mereka berkunjung untuk berwisata, terutama di Jakarta ya, Pak Budi. Betul. Bagaimana mereka berbelanja dengan harga yang mereka katakan ini murah ya untuk di Indonesia, untuk bagaimana menukarkan ringgit mereka, kemudian mereka bisa berbelanja dengan banyak barang seperti itu ya.
2: Betul. Pertama, okay, ada satu fenomena juga, ada satu fenomena di Batam, ya, di Kepulauan Riau. Orang Singapura banyak sekali yang ke Batam sekarang. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada biasanya, ya. Dan mereka ke Batam itu hanya untuk belanja sembako.
1: Oh, ya, belanja sembako. Belanja sembako, okay,
2: balik lagi bolak-balik, ya, karena memang belanja lebih murah.
1: Nah,
2: kita juga harus melihat ini satu fenomena yang apakah kita bisa sebut ini sebagai wisatawan, ya. Kalau secara prosedural betul mereka masuk, berarti hitung sebagai wisatawan, ya. Tapi berapa yang kemudian mereka belanjakan, ya, yang menyentuh tentu saja hajat hidup orang banyak, ya. Apakah banyak atau tidak, atau mereka hanya datang belanja kemudian pulang lagi.
1: Betul.
2: Ya. Nah, itu juga mungkin yang menyebabkan ada peningkatan, ya, peningkatan kunjungan dari wisatawan Singapura.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian bagaimana Asita menyikapi fenomena ini agar ini juga bisa menjadi momentum yang baik, ya, untuk wisata kita?
2: Ya, yang beberapa saya rasa pertama masalah promosi, ya. Masalah promosi harus tetap kita lakukan dengan baik dan tepat sasaran, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi depan, bahwa kita harus menyampaikan secara firm bahwa negara kita ini kondusif untuk dikunjungi, ya. Dan bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bali, bukan hanya Batam, ya. Tapi kita punya banyak sekali destinasi. Betul. yang apa namanya, yang bisa dikunjungi, ya, supaya wisata datang pun bisa merata lah maksudnya, ya, apalagi sekarang pemerintah Prabowo saat ini juga kan sudah membuka akses semua bandara itu boleh internasional, ya. Jadi tentu saja kita berharap bandara-bandara yang ada di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian barat dan sebagainya itu semua juga bisa disinggahi oleh wisata yang masuk ke Indonesia.
1: Okay.
2: Kemudian juga, ya. Nah, dalam hal ini juga kita memang harus melihat negara-negara saja, mana saja yang menjadi target pasar kita. Nah, ini yang harus kita perkuat, ya. Tentu saja juga boleh saja dengan ke market-market baru. Tapi yang jelas hanya harus tepat sasaran, ya. Jadi bukan hanya karena promosi kita ingin tahu negaranya, tapi ya kita juga harus tahu bahwa memang mereka itu punya keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian yang lain-lain juga masalah aksesibilitas saya rasa juga penting, ya. Tadi saya sampaikan ini juga mengenai masalah bandara dan sebagainya. Mudah-mudahan semakin banyak bandara yang dibuka sebagai bandara internasional, ya, supaya terjadi pemberhentian. Wisman itu tidak masuk hanya lewat Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan juga yang lain-lain, ya. Atau dari dua bandara itu, tapi mereka juga bisa masuk dari bandara-bandara lain, ya. Nah, ini juga akan menyebabkan potensi penambahan wisatawan yang masuk, ya. Karena kita punya kendala nih satu nih.
1: Apa
2: kendalanya
1: tuh,
2: adalah
1: Pak Budi?
2: Harga tiket domestik kita masih mahal,
1: nah, ya. Itu mahal. Bagaimana sehingga, agar tetap menarik wisatawan mancanegara?
2: Ya, sehingga yang kita khawatirkan adalah dengan kondisi tiket pesawat domestik yang masih mahal, akan terjadi pemerataan kunjungan wisatawan di Indonesia.
1: Okay.
2: Jadi wisatawan yang masuk ke Jakarta, mereka akan stay di Jakarta dan sekitarnya saja. Untuk terbang ke daerah-daerah lain bisa jadi lebih mahal daripada katakanlah orang Malaysia yang masuk ke Indonesia itu, yang terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta, nanti mereka mau terbang ke daerah lain, Surabaya misalnya, itu bisa jadi tiketnya jauh lebih mahal, ya. Sehingga mereka menjadi enggan. Nah, karena itulah kita berharap tentu saja semakin banyak dibukanya bandara internasional, jadi wisatawan bisa milih mereka mau kemana sebenarnya, ya. Itu menjadi penting.
1: Ya. Oke, ada banyak sekali faktor, ya, sehingga ini bisa semakin memajukan pariwisata kita di tanah air. Tapi kalau dari sisi promosi pariwisata, apakah sudah cukup kuat, Pak Budi, di internasional atau masih ada yang perlu diperkuat lagi?
2: Iya, sebenarnya sih kalau jujur saya bilang Indonesia sebenarnya nggak terlalu susah berjual, ya. Banyak sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan ini Kementerian Pariwisata sudah cukup baik, ya, yang dilakukan terus-menerus dari dulu sudah memberikan satu image yang baik tentang Indonesia, ya. Nah, ini yang sebenarnya kita jaga saja, kemudian apa namanya, kemudian selalu kita remind, itu yang paling penting, ya. Nah, hal-hal lain juga saya berharap sebenarnya begini, jangan sampai dengan adanya pelemahan rupiah terhadap falas ini Harga-harga, kemudian harga-harga fasilitas di Indonesia juga naik.
1: Yeah.
2: Karena kalau naik, sama saja akhirnya juga akan menyebabkan harga naik juga ke apa namanya keluar.
1: Yeah.
2: Sehingga proses murahnya rupiah ini tidak akan begitu terasa.
1: Gitu.
2: Jadi saya berharap mudah-mudahan kawan-kawan semua yang punya fasilitas, yang punya hotel dan sebagainya, restoran dan sebagainya, destinasi wisata dan sebagainya itu tetap maintain lah dengan harga-harga yang yang let's say ya harga-harga itu memang wajar. Ya. Jadi apa namanya tidak kemudian menjadikan azas manfaat dinaikkan dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Satu hal juga yang sebenarnya saya tidak saya sendiri kurang setuju adalah penerapan harga yang berbeda antara wisata asing dengan wisata domestik. Nah harusnya sama saja gitu loh ya. Dan kemudian karena merasa bahwa mata uang mereka lebih tinggi, kemudian
1: dimahalkan ya, lebih mahal dari harga lokal.
2: Betul sekali, Mbak.
1: Sehingga kita harapkan momentum ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan ya, Pak Budi, seperti itu ya.
2: Betul. Ya, resilience lah ya.
1: Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro 3. Kita harapkan pariwisata kita semakin maju dan juga pelemahan rupiah ini bisa menjadi momentum ya.
2: Mudah-mudahan pelemahan rupiah ini juga tidak terus-menerus juga ya, karena ini apa namanya efeknya juga kemana-mana ya.
1: Betul.
2: Dan jelas mudah-mudahan stabil. Perekonomian Indonesia akan membaik. Kita berharap.
1: Amin. Kita harapkan.
2: Masyarakat juga semakin baik.
1: Ya. Baik.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak Budianto Ardiansyah. Selamat siang.
2: Sama-sama, Mbak Fira.
1: Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Budianto Ardiansyah. Saya juga sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Pak Maulana Yusran. Selamat siang, Pak Maulana.
3: Ya, selamat siang, Mbak.
1: Iya. Terkait dengan pelemahan rupiah ya, ini bisa menjadi momentum juga pariwisata kita untuk dilihat lagi oleh wisatawan mancanegara. Bagaimana PHRI melihat fenomena ini, Pak Maulana?
3: Ya tentu kalau kita bicara dari sisi pasar, pelemahan rupiah ini tentu dengan apa namanya menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, tentu menjadi satu poin plus ya, Mas.
1: Yeah.
3: Karena memang mereka pasti akan berpikir mereka bisa spending lebih lah.
1: Betul.
3: Untuk berwisata di Indonesia dengan kondisi pelemahan rupiah tersebut. Itu kita lihat ya, khususnya negara-negara tetangga yang mungkin lebih cepat reaksinya,
1: lebih dekat juga ya,
3: karena lebih dekat ya, sosok ini juga lebih dekat ya, lebih terjangkau. Nah itu intinya ada di situ.
1: Okay.
3: Tapi kita kan tidak bisa melihatnya hanya dari sisi pasarnya saja, tapi apakah industrinya juga melihat hal yang sama kan belum tentu. Gitu loh. Ya kan? Jadi dari sisi pasar mungkin tapi dari sisi industri belum tentu juga pelemahan rupiah itu tidak berdampak negatif kepada mereka atau lalu berdampak positif, ya tidak juga, karena kan industri pariwisata itu sendiri kan juga seperti kalau saya bicara hotel dan restoran, mereka kan memiliki biaya operasional yang juga sangat bergantung dari pelemahan rupiah tersebut. Jadi mungkin ada seperti contoh ya, restoran itu kan banyak wisatawan mancanegara atau banyak ekspatriat. Nah, muncul ada restoran-restoran yang tematiknya restoran asing lah, misalnya restoran Jepang, restoran Korea, yang mungkin mereka juga atau fine dining yang mereka juga tertentu lah, yang mereka menggunakan produk-produk dari masih import ya, yang produk-produk import untuk menjaga kualitas atau tema dari makanan dari jualan mereka itu sendiri, yang pasti akan terdampak juga dengan terdampaknya ya negatif ya, kait aja pelemahan rupiah tersebut karena biaya mereka akan semakin tinggi. Jadi kita lihatnya berapa dari dua sisi.
1: Beberapa aspek ya. Tidak hanya dari kedatangan itu saja, tapi pelemahan rupiah juga berdampak terhadap beberapa komponen di hospitality dan juga restoran ya, Pak Maulana. Tapi sudah mulai terasa belum dampaknya untuk kunjungan wisatawan di PHRI?
3: Ya tentu di beberapa wilayah yang memang mereka pasarnya itu adalah wisatawan mancanegara, tentu mereka pasti akan punya dampak ya. Khususnya kalau kita bicara Wisman itu kan tidak merata di seluruh Indonesia. Yang terbesar itu paling daerahnya Bali, Jakarta, Terus juga yang cross border itu di Batam ya, yang utamanya.
1: Okay.
3: Ya kan, itu pasti akan memiliki dampak yang lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain yang sebenarnya kontribusi wisatanya terhadap okupansi hotel itu kecil. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau dari wisatawan mancanegara yang memanfaatkan momentum ini, lebih banyak kemana? Ke fasilitas hotel? Apakah dining, spa, atau ada layanan tambahan lainnya, Pak Maulana?
3: Tentu banyak hal ya, Mbak ya. Karena di dalam, kalau kita bicara wisatawan itu kan targetnya macam-macam.
1: Yeah.
3: Ada yang targetnya mungkin mereka dengan kondisi kurs rupiah yang melemah ini, mungkin mereka targetnya belanja kan bisa juga.
1: Betul.
3: Jadi wisatawan targetnya shopping. Atau mereka yang ingin melakukan banyak experience, mereka pergi mungkin ke daerah seperti Bali dengan mumpung mereka rupiah tertekan dan harga-harganya masih normal, sehingga mereka spending lebih banyak dan lebih lama di destinasi tersebut. Jadi tergantung dari segmen marketnya kemana gitu, dan mereka sudah melihat itu.
1: Baik, Pak Maulana, kita jeda sebentar, ada informasi dari rekan saya di ruang Gatekeeper. Jangan diputus, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini ya, Pak Maulana ya.
3: Terima kasih, Mbak.
1: Oke, pendengar tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.
0: Kilas Berita.
4: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai pejabat yang mengisi jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN tidak cukup hanya memiliki kemampuan komunikasi publik, namun harus mampu menangani seluruh persoalan kompleks dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menegaskan tantangan di BGN saat ini sangatlah luas karena menyangkut pelaksanaan program berskala nasional dengan anggaran yang besar. Oleh karena itu, pimpinan lembaga harus mampu mengelola seluruh persoalan secara menyeluruh. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi strategi apa, Pak Maulana, yang perlu dilakukan oleh hotel dan juga restoran untuk memaksimalkan momentum meningkatnya wisatawan mancanegara ini?
3: Ya tentu kalau kita secara strategi tentu masih paling utama dalam momentum seperti ini ya promosi paling utama ya.
1: Yeah.
3: Itu mereka bisa mendorong promosi mereka agar daya tariknya menjadi menarik ya, karena kan ini kan kalau kita lihat rupiahnya yang tertekan ya tentu ya harus memberikan satu promosi yang memperlihatkan berapa harga paketnya dan seterusnya menjadi trigger atau menjadi daya tarik mereka untuk datang gitu.
1: Yeah.
3: Itu yang paling utama sih promosi sebenarnya. Tapi kalau bicara mempersiapkan lonjakan dan seterusnya, itu memang sudah kerjaan tiap hari dari industri hotel ya, yang mereka sudah selalu siap terhadap lonjakan-lonjakan tersebut gitu.
1: Tapi dari sisi okupansi apakah ada peningkatan juga, Pak Maulana?
3: Ya pasti di daerah-daerah tertentu tadi yang saya sampaikan, yang daerah-daerah yang memang kontribusi wisatawan mancanegara terhadap okupansinya besar ya. Tadi seperti daerah khususnya di yang cross border seperti Batam tuh. Kemudian yang kedua Jakarta dan Bali yang sebagai destinasi yang wisatanya kontribusinya juga cukup besar ya.
1: Oke. Sejauh mana kolaborasi dengan pemerintah antara pelaku pemerintah dan juga pelaku pariwisata untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata kita, Pak Maulana? Sehingga ini juga berdampak ya terhadap hotel dan juga restoran.
3: Iya, kalau khusus terkait masalah promosi, tentu kita punya banyak channel distribusi ya, Mbak ya.
1: Iya.
3: Channel distribusi dan yang kita khususnya di sektor pelaturan yang biasanya kita ikut. Contohnya melalui online travel agent, juga mereka melalui media sosial mereka, kemudian juga berbagai agenda aktivitas seperti event-event sales function yang dilakukan oleh, baik itu dilakukan langsung oleh sendiri oleh pelaku usahanya dari industrinya atau juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah, karena ada beberapa event-event event-event penjualan yang dilakukan di luar negeri. Di luar negeri juga dilakukan berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata.
1: Oke. Di tengah meningkatnya wisatawan asing, kemudian ada juga sisi pelemahan rupiah, bagaimana juga sehingga masih wisatawan di domestik tetap merasa nyaman dan tidak terdampak dari sisi harga, Pak Maulana?
3: Nah ini yang jadi masalah itu kan memang sekarang yang kita perhatikan pelemahan rupiah itu sebenarnya dampak positif yang mungkin ya, yang mungkin bisa kelihatan nanti adalah bahwa wisatawan nasional ini yang perpergian ke luar negeri menurun kan gitu. Kenapa? Nilai kurs rupiahnya lagi tertekan sehingga untuk mereka perpergian ke luar negeri kan jadi mahal, dan yang kita harapkan mereka justru mengalihkan perjalanan mereka menjadi berwisata di Indonesia saja, itu yang paling penting gitu.
1: Betul.
3: Ya kan? Karena daripada mereka spending untuk biaya cost of traveling yang cukup tinggi dengan dolar yang lagi meningkat atau mata uang asing yang juga meningkat, lebih baik mereka berwisata ke di Indonesia saja. Itu yang kita harapkan sih sebenarnya. Itu menjadi alternatif pertama bagi perjalanan wisatawan nusantara.
1: Oke. Jadi apa pesannya dari PHRI sehingga peluang dari pelemahan rupiah ini benar-benar bisa mendorong pertumbuhan sektor hotel dan juga restoran?
3: Ya, tentu yang paling utama kami mendorong karena ini menyangkut banyak destinasi di Indonesia ya. Tentu kami harapkan semua wisatawan domestik yang untuk lebih baik mereka melakukan perjalanan di Indonesia, berwisata di Indonesia, karena memang kita juga memiliki berbagai destinasi yang cukup menarik. Ya kan, juga bisa tidak kalah dengan destinasi yang ada di luar negeri. Dan kemudian juga dengan kondisi seperti ini juga dapat membantu masyarakat lokal untuk menggerakkan ekonominya di situasi yang mungkin tidak mudah bagi setiap daerah atau setiap masyarakat untuk menghadapi tekanan geopolitik dan sebagainya.
1: Kalau begitu terima kasih Pak Maulana atas pandangannya di Dari Pro 3 siang ini. Selamat kembali beraktivitas dan selamat siang Pak Maulana.
3: Ya, terima kasih Mbak.
1: Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Maulana Yusran, ya, memang kalau dari beberapa perbincangan dengan narasumber, kita lihat bahwa pelemahan rupiah ini tidak selalu menjadi kabar buruk, justru bisa menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata untuk bagaimana menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Tapi tentu saja peluang ini harus diimbangi ya dengan kesiapan destinasi. Kemudian ada juga kualitas layanan serta pengelolaan yang berkelanjutan. Sehingga pariwisata Indonesia ini ramai dikunjungi, semakin berkualitas dan juga berdaya saing. Dan saya juga akan undang Anda pendengar, silakan sampaikan bagaimana komentar ataupun pandangan Anda terkait dengan pelemahan rupiah ini, tapi berdampak juga terhadap pariwisata Indonesia yang kian menarik bagi wisatawan asing. Silakan 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
0: Wawancara Pro 3.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Sudah ada yang bergabung, Pak Taufik di Bali, saya akan sapa. Selamat sore, Pak Taufik.
6: Selamat sore.
1: Ya, bagaimana pariwisata di sana, Pak? Semakin ramai wilayah Bali?
6: Ya, Indonesia kompak. Ya, kalau di Bali, alhamdulillah ya, anjloknya dolar itu berdampak positif karena banyak istilahnya itu buyer-buyer dari luar itu banyak yang borong-borong rupiah.
1: Memanfaatkan rupiah harga yang murah ini ya.
6: Iya. Ah. Itu dijual kembali ke sana, ke luar negeri. Yang punya stok itu langsung diborong-diborong semua. Restoran begitu juga. Restoran menu-menu yang eksklusif istilahnya dari masakan Jepang dari mana aja itu diserbu sama bule-bule. Ya, hotel-hotel sudah mulai di booking ini dari untuk menghadapi musim dingin juga kebanyakan.
1: Pak Taufik, ya, Balinya di wilayah mana, Pak?
6: Di wilayah ini di dekat-dekat Sentro.
1: Sentro di mana tuh? Denpasar? Di Canggu?
6: Di Kuta.
1: Di Kuta. Wah, ini juga jadi salah satu epicentrum dari wilayah Bali ya, bagaimana wisatawan banyak sekali berkunjung ke sana. Artinya sudah banyak sekali ya. Wisatawan mancanegara yang berkunjung di bulan-bulan ini ya?
6: Iya, sudah mulai adalah gitu. Tapi sudah maksudnya itu sudah banyak yang memboking.
1: Iya. Oke. Kalau cuaca di Bali saat ini seperti apa, Pak Taufik?
6: Kalau cuaca ya biasa-biasa saja. Ya agak panas lah gitu. Banyak turis yang berjemur.
1: Iya, justru dengan panasnya Bali ini jadi daya tarik tersendiri ya untuk turis-turis berkunjung ke Bali ya untuk berjemur.
6: Iya. Iya, di situ juga full di mana-mana gitulah. Okay. Dampak positifnya maksudnya anjloknya rupiah itulah. Iya. Karena kita tidak perlu menyalahkan pemerintah karena ini adalah politik dumping. Dengan anjloknya rupiah itu berdampak positif juga kepada usaha kecil gitu di baris seperti UMKM gitu kan.
1: Iya. Diambil saja sisi positifnya ya, tapi kita doakan supaya rupiah tidak kembali melemah ya, Pak Taufik.
6: Iya, akhirnya kan jadi naik nanti, jadi mahal.
1: Baik. Akhirnya, kalau begitu terima kasih ya Pak Taufik di Bali. Selamat sore. Ya,
6: sehat selalu.
1: Amin, sehat selalu. Terima kasih Pak Taufik di Bali. Dan pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Abalia pamit dari ruang dengar Anda dan kita akan jelang dinamika olahraga sore bersama rekan saya Hana Pratiwi.

0: penjuru dari sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Di tengah dampak wabah Ebola, Republik Demokratik Kongo tetap fokus menatap Piala Dunia 2026. Gabung latihan timnas, John Hartman siapkan rencana khusus untuk Messi Soldiers. 10 wakil Indonesia bermain di hari kedua Indonesia Open 2026, termasuk ganda putra Fajar Fikri. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali sore ini kami hadirkan kembali dinamika olahraga Pro 3 RRI. Sejumlah informasi olahraga terkini akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga sore, Rabu 3 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan melalui laga uji coba internasional. Haiti tampil impresif dengan menghancurkan Selandia Baru 4 gol tanpa balas di Fort Lauderdale, Amerika Serikat. Haiti membuka keunggulan lewat Ruben Providence pada menit ke-12 sebelum menambah 3 gol lagi melalui Lenny Joseph, Francis Pirat, dan Duke Lacroix. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Haiti jelang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu di laga lainnya, Wolves harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan saat menjamu Ghana di Cardiff City Stadium setelah tertinggal lebih dulu oleh gol Caleb Hiranki pada menit ke-66. Wolves akhirnya menyamakan kedudukan melalui sundulan Louis Koumas pada masa injury time. Laga pun berakhir imbang 1-1. Hasil ini menjadi gambaran kesiapan kedua tim yang akan segera memulai perjuangan mereka di putaran final Piala Dunia 2026 pekan depan.

0: Sementara itu, Republik Demokratik Kongo memulai persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Denmark di Stadion Maurice Dufresne, Belgia dini hari nanti. Namun, persiapan tim berjuluk Leopards itu sempat terganggu akibat wabah Ebola di negaranya. Kamp latihan yang semula direncanakan di ibu kota Kinshasa harus dipindahkan ke Belgia sebelum keberangkatan ke Amerika Serikat. Selain itu, laga uji coba melawan Chili yang semula dijadwalkan berlangsung di Spanyol dibatalkan karena alasan kesehatan terkait wabah Ebola. Dalam konferensi persnya jelang laga melawan Denmark, pelatih timnas Republik Demokratik Kongo, Sebastian Desabre, mengaku pembatalan tersebut tidak mempengaruhi persiapan timnya dalam menatap Piala Dunia 2026.
1: Kami mengetahui kualitas para pemain kami. Mereka bermain di klub-klub besar dan sudah menghadapi tim kuat seperti Nigeria, Kamerun, Maroko, Senegal, serta Belgia. Ini hanya persoalan lokasi pertandingan, bukan karena kedua tim tidak ingin bermain. Kami akan melihat perkembangannya. Tetapi tentu kami menghormati keputusan tenaga kesehatan, meskipun bagi kami situasi ini belum berdampak langsung.
0: Republik Demokratik Kongo akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1974. Pada edisi kali ini, mereka tergabung di Grup K bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan deretan tim unggulan, tetapi juga negara-negara yang siap mencuri perhatian. Salah satunya Panama, wakil CONCACAF yang kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia dengan semangat dan ambisi besar. Seperti apa kekuatan pemain kunci dan peluang Panama di Piala Dunia 2026? Berikut bedah tim Panama bersama Bung Akbar.
1: Bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia pada edisi kali ini menjadi berkah untuk negara kecil di Amerika Tengah ini. Negara itu adalah Panama. Panama kembali mentas di Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah yang pertama kali mereka tampil di Piala Dunia 2018 lalu. Pada Piala Dunia 2018 lalu yang diselenggarakan di Rusia, Panama yang tampil pertama kali di Piala Dunia harus gagal total. Namun, ada satu momen menarik yang bisa menjadi highlight pada masa itu, yaitu adalah mereka berhasil mencetak gol untuk pertama kalinya di Piala Dunia ke gawang Inggris. Kalau kita ngomongin permainan, mereka ini layaknya negara-negara Amerika Tengah lainnya, mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, lalu juga permainan cepatnya melalui sayap-sayapnya dan juga finishingnya. Kalau kita ngomongin tentang pemain kunci, ada beberapa pemain yang bisa menjadi tulang punggung utama timnas Panama di Piala Dunia kali ini. Yang pertama itu ada Murillo. Murillo ini merupakan fullback senior dan bermain di Besiktas di Liga Turki. Pengalamannya akan menjadi sangat menguntungkan timnas Panama, terutama dalam memimpin barisan pertahanan timnas Panama. Lalu untuk posisi gelandang, mereka akan mengandalkan gelandang kreatif Adalberto Carrasquilla. Gelandang kecil namun memiliki visi permainan yang sangat bagus. Umpan-umpannya akan sangat memanjakan striker-striker timnas Panama nanti. Pertanyaannya adalah, apakah negara kecil di Amerika Tengah ini mampu membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Kalau menurut kalian, seberapa jauh perjalanan Panama di Piala Dunia kali ini? Coba tulis di kolom komentar.

0: Meski mencatat rekor penjualan tiket Piala Dunia 2026, justru dibayangi polemik harga yang dinilai terlalu mahal hingga memicu penyelidikan terhadap FIFA di Amerika Serikat. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Polemik harga tiket Piala Dunia 2026 semakin memanas. FIFA kini menghadapi penyelidikan dari Jaksa Agung New York dan New Jersey setelah muncul tuduhan praktik penjualan tiket yang membingungkan, menciptakan kelangkaan buatan, serta menyebabkan lonjakan harga yang dinilai memberatkan supporter. Penyelidikan difokuskan pada penjualan tiket pertandingan di Stadion MetLife, New Jersey, yang akan menjadi tuan rumah 8 laga Piala Dunia, termasuk partai final. Para pejabat juga menyoroti sistem lotre dan penetapan harga dinamis yang diduga membuat harga tiket melonjak hingga rata-rata 34%. Selain itu, sejumlah penggemar mengaku menerima kategori kursi yang berbeda dari yang mereka beli. Chris Donahu dari kelompok supporter American Outlaws seperti disampaikan kepada BBC News, menilai harga tiket saat ini membuat banyak penggemar kesulitan menyaksikan langsung tim nasional mereka.
2: I think that the message has been, this is going to be an inclusive event. This is going to be the kind of thing where you can bring your family.
1: Saya pikir pesannya adalah ini akan menjadi acara inklusif, di mana Anda dapat membawa keluarga dan semua orang yang Anda kenal untuk menonton pertandingan terbesar di dunia. Dan ya, sekarang ini tidak terjangkau bagi banyak orang. Saya pikir pesannya hampir bulat di antara para pendukung bahwa harapan mereka sedikit pupus untuk menonton Piala Dunia.
2: It's not cost prohibitive to try to take a trip and see the World Cup for a lot of folks.
1: Menurut Donahu, banyak pendukung Amerika Serikat telah lama memimpikan menyaksikan Piala Dunia di kandang sendiri. Namun, biaya perjalanan dan harga tiket yang tinggi membuat impian tersebut semakin sulit diwujudkan. Di tengah kritik yang berkembang, FIFA belum memberikan tanggapan terkait penyelidikan tersebut. Organisasi sepak bola dunia itu sebelumnya menyebut sistem harga yang diterapkan mengikuti mekanisme permintaan pasar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berjalan sangat sukses dari sisi penjualan tiket.
3: The World Cup is great. It's the most successful they've ever had. Ticket-wise,
1: Piala Dunia kali ini luar biasa dari segi penjualan tiket. Ini yang paling sukses sepanjang sejarah. FIFA mencatat lebih dari 5 juta tiket telah terjual hingga 20 April lalu. Meski demikian, kritik terhadap mahalnya harga tiket terus bermunculan dan kini menjadi perhatian para pejabat serta parlemen Amerika Serikat menjelang dimulainya turnamen.

0: Beralih ke tenis. Arina Sabalenka bersiap menghadapi Diana Schneider pada babak perempat final turnamen tenis French Open 2026 di Paris nanti malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: At this stage, every time I'm just trying to focus on myself and making sure that I'm there competing.
2: Arina Sabalenka bersiap tampil di perempat final turnamen tenis French Open 2026 untuk tahun keempat secara beruntun. Petenis nomor satu dunia itu belum kehilangan satu set pun dalam empat pertandingan sebelumnya dan kini menjadi satu-satunya juara Grand Slam yang tersisa di turnamen tersebut. Sabalenka akan menantang petenis Rusia Diana Schneider yang untuk pertama kalinya berhasil menembus perempat final Grand Slam. Ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya di level profesional. Jelang laga yang dijadwalkan berlangsung di lapangan Philippe Chatrier malam ini, Sabalenka menegaskan ia akan fokus pada penampilannya sendiri untuk dapat melangkah jauh hingga ke partai puncak.
1: At this stages, every time I'm just trying.
2: Pada tahap ini, saya hanya ingin fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa setiap kali turun bertanding, saya memberikan segalanya dengan kemampuan yang saya miliki saat itu. Karena ada hari-hari ketika semuanya terasa berjalan lancar, tetapi ada juga hari-hari ketika tidak ada yang berjalan sesuai keinginan dan kita harus terus berjuang. Itulah mentalitas saya saat ini. Saya siap melakukan apapun yang diperlukan untuk mengamankan trofi bergengsi ini.
1: To get this beautiful trophy.
2: Sementara itu, dari nomor tunggal putra, Felix Auger-Aliassime juga mencatat hasil terbaiknya di Roland Garros dengan menembus

0: Bahwa dia memiliki bakat besar. Anda juga bisa melihat bahwa dia adalah pemain yang sangat komplit dan seimbang. Dia memiliki sentuhan yang sangat baik. Karena itu, saya selalu menyukai gaya permainannya dan menganggapnya sebagai pemain hebat. Sekarang, kami memiliki kesempatan untuk semakin sering berlatih bersama seiring berjalannya waktu. Saya pikir, dia memiliki banyak kualitas sebagai pemain. Karena itu, saya memandang pertandingan berikutnya sebagai laga yang sangat berat.
1: Dua laga perempat final ini diperkirakan akan berlangsung sengit karena mempertemukan pemain unggulan dengan lawan yang tengah berada dalam momentum positif. Meski demikian, Aryna Sabalenka dan Felix Auger-Aliassime tetap difavoritkan berkat pengalaman dan konsistensi mereka selama ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Final NBA 2026 resmi dimulai dengan mempertemukan San Antonio Spurs melawan New York Knicks pada game 1 di Frostbank Center San Antonio. Duel ini menjadi ulangan final NBA 1999 saat Spurs mengalahkan Knicks dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah klub. Kini setelah 27 tahun berlalu, Knicks memiliki peluang membalas kekalahan tersebut. Apalagi mereka sempat mengalahkan Spurs 124-113 pada final NBA Cup 2025 dengan Jalen Brunson terpilih sebagai MVP. Brunson mengaku pencapaian menembus final NBA terasa luar biasa.
1: It's pretty surreal, I'm not gonna lie. It's something I haven't really thought about.
2: Ini benar-benar terasa tidak nyata. Ini sesuatu yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi ini jelas perasaan yang sangat luar biasa.
0: Perjalanan kedua tim menuju final juga berbeda. Knicks tampil dominan dengan 11 kemenangan beruntun di playoff, sementara Spurs harus berjuang hingga game ke-7 untuk menyingkirkan juara bertahan Oklahoma City Thunder. Meski Knicks lebih meyakinkan sepanjang playoff, Spurs memiliki keuntungan pemain di kandang pada dua pertandingan pertama. Game 1 final NBA 2026 digelar Kamis pagi besok waktu Indonesia dalam perebutan trofi Larry O'Brien dan kesempatan menorehkan sejarah baru bagi kedua tim.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: kita.
1: Dari kabar Timnas Indonesia.
0: Hari ini, jadikan kita bangga.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi mengumumkan 23 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026. Sejumlah nama baru mendapatkan kesempatan membela skuad Garuda, termasuk Raihan Hanan, Beckham Putra, dan Sadil Ramdhani. Salah satu sorotan adalah pemanggilan bek muda berusia 17 tahun, Matthew Becker, yang sebelumnya diproyeksikan tampil bersama Timnas U19 di Piala AFF U19 2026. Terkait hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan, pemanggilan Becker ke tim senior bertujuan membentuk mental bertanding sang pemain.
2: Kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga FIFA Matchday menjadi bagian dari persiapan Garuda menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Yang tidak kalah menarik

0: menarik, bek FC Twente Mats Hilgers terlihat bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan dua laga FIFA Matchday Juni 2026. Meski tidak masuk dalam skuad 23 pemain pilihan John Hartman, Hilgers tetap diizinkan berlatih untuk melanjutkan proses pemulihan kebugarannya. Pemain berusia 25 tahun itu baru kembali setelah menjalani masa sulit akibat cedera ACL yang membuatnya absen panjang dari lapangan hijau. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan kehadiran Hilgers penting bagi masa depan tim.
1: Yeah, Mies is on a recovery. He's not part of the squad for this camp.
2: Ya, Mies sedang dalam masa pemulihan dan tidak termasuk dalam skuad untuk camp pelatihan ini. Jadi menurut saya keberadaannya sangat penting untuk masa depan tim. Dia mengalami musim yang sulit karena cedera.
1: If you can put him in an environment that has players around him, it's emotionally a bit better and
2: sekarang dia punya waktu istirahat, di mana jika kita bisa menempatkannya di lingkungan yang dikelilingi pemain lain, itu akan lebih baik secara emosional, dan dia bisa berlatih sendiri di tahap akhir pemulihannya. Jadi Indonesia adalah rumah baginya sekarang, dan kami akan terus memantau pemulihannya.
0: Sejak menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Oktober 2024, Hilgers telah mencatatkan 4 penampilan untuk skuad Garuda. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan pemulihannya sebelum sang pemain kembali merumput secara kompetitif.

Klasemen sementara Piala AFF U19 2026 mengalami perubahan setelah Thailand dan Malaysia meraih kemenangan pada laga perdana Grup B Selasa malam. Thailand langsung memuncaki klasemen Grup B usai menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 9-0 di Stadion Teladan Medan. Sementara Malaysia menempati posisi kedua setelah mengalahkan Singapura 3-0. Hasil tersebut membuat Thailand dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin, namun Thailand unggul selisih gol. Singapura dan Brunei berada di dasar klasemen tanpa poin. Sementara di grup A, Vietnam dan Indonesia sama-sama mengantongi 3 poin. Sedangkan grup C yang dihuni Australia, Kamboja dan Filipina masih belum memainkan pertandingan pertamanya. Jumat.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia U19 mulai mengalihkan fokus ke laga kedua Grup A ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF 2026 menghadapi Timor Leste. Meski calon lawan kalah dari Vietnam, pelatih Novarianto menegaskan Garuda Muda tidak akan meremehkan kekuatan Timor Lorosae. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Sirait dari RRI Medan.
1: Siap lagi untuk pertandingan kedua kita melawan Timor Leste.
2: Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 kini mulai mempersiapkan diri menghadapi Timor Leste pada pertandingan kedua Piala AFF U19 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis malam 4 Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku tetap mewaspadai Timor Leste yang saat ini ditangani pelatih asal Indonesia Emeril Abus. Menurut Nova, hasil kekalahan 0-3 Timor Leste dari Vietnam tidak mencerminkan sepenuhnya kualitas permainan yang dimiliki lawan berikutnya tersebut.
3: Untuk pertandingan Timor Leste Vietnam, sekali lagi saya lihat kedua tim bermain sangat baik dan sekali lagi kita sangat mewaspadai Timor Leste walaupun di pertandingan tadi. Kita tahu Timor Leste kalah 3-0, tapi secara permainan, saya melihat Timor Leste menjadi lawan yang masih kita waspadai.
2: Pada pertandingan melawan Timor Leste nanti, Indonesia dipastikan belum diperkuat salah satu pemain andalannya, Matthew Baker. Nova Arianto menyebut pemain tersebut masih bergabung bersama Timnas Senior Indonesia untuk agenda FIFA Matchday.
3: Matthew Baker tetap kita daftarkan, dan Matthew akan bergabung bersama kita setelah pertandingan FIFA Matchday di tanggal 9, jadi Baker baru bisa bergabung di tanggal 10.
2: Sementara itu, penyerang Timnas Indonesia U19, Arkan Kaka Putra Purwanto, sangat optimistis timnya mampu kembali meraih hasil positif apabila tetap mempertahankan kerjasama dan kekompakan tim.
4: Dan bisa keras, kita bisa raih 3 poin, kali ini kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya, kita akan evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita akan lebih baik lagi.
2: Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin hasil kemenangan atas Myanmar. Tambahan kemenangan atas Timor Leste nantinya akan semakin membuka peluang Garuda Muda melangkah ke fase berikutnya di Piala AFF U19 tahun 2026. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kita beralih ke arena net. Sebanyak 10 wakil Indonesia hari ini bermain di babak 32 besar Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah penampilan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang tengah menghadapi pasangan Tiongkok, Chen Boyang, Liu Yi. Bagaimanakah perkembangan perolehan skor laga ganda putra sore ini? Kita bergabung bersama Nurdiansyah Krisna langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di arena Istora Senayan Jakarta. Saat ini pendengar telah berlangsung dua pertandingan dari wakil Indonesia, yaitu Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menghadapi wakil Tiongkok Chen Boyang Liu Yi dan juga ganda putra Indonesia lainnya Ali Fatih Raihan Devin Arta Wahyudi menghadapi wakil Chinese Taipei Zi Weihe Huang Juiswan. Saat ini pendengar, Fajar Fikri kehilangan poin di game pertama akibat kesalahan sendiri yang banyak dilakukan mereka membuat selisih poin pada game pertama cukup banyak. Ini pada game kedua pasangan Fajar Fikri masih terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan poin yang dimiliki oleh pasangan Chinese, yakni 11-6. Dan pendengar, saat ini kedudukan berubah menjadi 12-0 dengan Fajar Fikri masih berusaha untuk memperkecil selisih poin saat ini. Sementara untuk pasangan Indonesia lainnya, Raihan Wahyudi sukses merebut game pertama dengan kemenangan mengesankan 21-13. Gaya permainan eksplosif mereka cukup menyulitkan lawan untuk membalas. Namun pendengar, untuk game kedua ini pertandingan berjalan cukup ketat bagi Raihan Wahyudi menghadapi pasangan asal Chinese Taipei, di mana pasangan Chinese Taipei sukses merebut interval dengan skor 7-11. Saat ini kedudukan sementara antara Raihan Wahyudi menghadapi lawannya adalah 11-13, di mana secara perlahan Raihan dan Wahyudi mencoba membuat kembali keunggulan yang mereka miliki pada game pertama. Dengar sampai sejauh ini setidaknya baru satu wakil Indonesia yang bermain di hari kedua ini lolos ke babak selanjutnya. Masih ada pertandingan lainnya dari wakil Indonesia hingga malam nanti, seperti ganda campuran Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta, Natalia Pasaribu, dan ganda putra Raymond Indra, Nicholas Joaquin yang akan tampil setelah ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menontonnya melalui kanal YouTube resmi Politop Indonesia. Dari Istora Senayan Jakarta, Indonesia, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: PSSI berharap timnas Indonesia mampu meraih hasil positif dalam berbagai agenda internasional yang akan dijalani tahun ini. Keberhasilan tim Garuda dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan supporter yang menurun setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Ganda putri Indonesia Lani Triamaya Sari Apriani Rahayu harus menelan kekecewaan setelah mereka terhenti di Indonesia Open 2026. Ia harus mengakui ketangguhan pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto di babak 32 besar dengan skor 18-21-19-21. Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Gimnastik Indonesia FBPFGI Ita Yuliati bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di kantor KONI Pusat Senayan hari ini. Dalam kesempatan itu, Ita melaporkan Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah First Asian Gym for Life Challenge 2026 setelah Thailand mengundurkan diri dari penyelenggaraan ajang tersebut. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026. Kita bangga Indonesia. Nantinya juga Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan, pendengar. Bagaimana menurut Anda susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026? Jadi Timnas Indonesia tengah mematangkan persiapan menghadapi agenda FIFA Match Day Juni 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, ini telah mengumumkan 23 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejumlah nama baru mendapat kesempatan tampil, termasuk Raihan Hanan dan Matthew Baker yang baru berusia 17 tahun. Lalu bagaimana komposisi skuad kali ini dengan perpaduan pemain lokal dan diaspora yang dipilih Hartman? Apa makna pemanggilan beberapa nama muda bagi masa depan Timnas Indonesia? Untuk membahasnya, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Iksani. Bung Gregah, selamat sore, salam olahraga.
2: Halo, selamat sore, Bu Hana.
1: Ya, baik. Bung Gregah, bagaimana ini melihat komposisi 23 pemain yang dipilih John Hartman untuk FIFA Match Day Juni 2026 kali ini?
2: Ya, baik, cukup. Ini merupakan mungkin pemanggilan yang terbaik ya, dengan kondisi beberapa pemain seperti Jay Itzes cedera, kemudian stok penyerang yang juga sebenarnya menurut saya kurang ideal, tapi overall ini sudah sangat sangat proper ya untuk di level Timnas Indonesia Senior, begitu Mbak Hana.
1: Baik, ini sudah proper begitu ya. Ada beberapa nama ini yang cukup menarik perhatian, seperti Raihan Hanan, lalu juga Muhammad Ferrari, Matthew Baker. Apa yang Anda lihat dari pemanggilan mereka ini, Bung Gregah?
2: Ya, baik. Matthew Baker memang dia masih muda ya, 17 tahun, tapi memang pemanggilannya tidak cukup mengejutkan buat saya pribadi, karena juga ketidakberadaan Jay Itzes di situ ya. Karena cedera kan Jay Itzes. Nah, makanya Matthew Baker itu dipanggil sebenarnya juga untuk menggantikan peran daripada Jay Itzes. Kemudian kalau di Raihan Hanan memang menurut saya memang cukup mengejutkan, apalagi komposisi gelandang sebenarnya kalau dilihat dari postingan ya Timnas Indonesia di media sosial itu memang midfielder itu atau gelandang itu jumlahnya hanya 4. Nah, ini akan menjadi akan mengerucutkan beberapa kemungkinan. Artinya formasi yang dipilih kemungkinan besar 3 back, kemudian 4 gelandang, dan juga sisanya penyerang itu ada 3 juga gitu sih.
1: Baik. Nah, Bung Grega, ini kan Matthew baru berusia 17 tahun meskipun menjadi pengganti Jay Itzes begitu ya. Tapi kan sebelumnya diproyeksikan tampil di Timnas U19. Bagaimana menilai keputusan ini, Bung Grega?
2: Iya. Iya. Ini keputusan yang sangat berani dari John Hartman, tapi juga menjadi dipuji ya, keberanian John Hartman untuk memilih Matthew Baker karena meskipun masih belum ada menit bermain di timnas senior, tapi di level usia, kategori usia, sebenarnya Matthew Baker sangat diandalkan ya di U17, timnas Indonesia U17. Jadi ini akan menjadi perjudian bagi Matthew Baker dan juga sebenarnya perjudian juga bagi John Hartman, apakah putusannya memanggil Matthew Baker jika dimainkan nanti apakah tepat atau tidak, begitu sih Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bung Grega, apakah langkah ini juga menunjukkan kalau memang Hartman mulai menyiapkan regenerasi jangka panjang timnas Indonesia, Bung Grega?
2: Ya, kayaknya hampir setiap pelatih itu selalu yang kita harapkan sebagai pecinta sepak bola nasional adalah adanya bahasanya itu memutus generasi atau apalah istilahnya ya, mungkin yang agak halus lagi begitu. Cuman bisa dibilang demikian sih, bisa dibilang memutus generasi gitu. Karena kan di sini juga tidak ada nama-nama tenar seperti yang kita tahu, ada Tom Hay, kemudian Jordi Amat juga sudah tidak dipanggil, usia-usia mereka kedua pemain tersebut kan sudah relatively sudah di atas peak performance-nya ya. Jadi bisa dibilang ini memang salah satu cara John Hartman untuk memberikan kepercayaan kepada pemain baru, kepada pemain muda, dan juga regenerasi pemain begitu. Dan satu lagi di sisi penyerang juga, kembalinya Marcelo Ferdinand ini cukup, menurut saya cukup menarik ya, karena Marcelo Ferdinand itu sudah lama cedera, absen, artinya apa match fitnessnya itu juga perlu dipertanyakan. Kita sebagai pencinta sepak bola nasional juga kan pasti harus mempertanyakan kenapa Marcelo Ferdinand dipanggil. Pasti kan John Hartman punya kacamata tersendiri yang wajib kita tunggu nanti aksinya begitu.
1: Baik, tapi ini apakah juga mengindikasikan kalau memang John Hartman ini sedang menyiapkan program khusus atau komunikasi jangka panjang ini untuk agenda-agenda berikutnya, Bung Grega?
2: Ya, pastinya kan, nanti setelah ini kan nanti juga ada Piala AFF yang akan dirombak lagi nanti skuadnya. Itu kita juga patut tunggu bagaimana hasilnya. Cuman yang saya dengar infonya memang ada beberapa pemain yang tidak dipanggil ke skuad yang sekarang, seperti yang tadi saya sebutkan, ada Deliano, ada Jordi, ada Tom Hay, itu memang disiapkan untuk Piala AFF. Tapi kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Yang jelas kita fokus dulu ke Oman dan juga Mozambik ini, terutama Oman ya, karena kan Oman itu kalau tidak salah per hari ini itu masih ada duduk di posisi 79 ranking FIFA, artinya sebuah ranking yang terpaut cukup jauh ya dengan Indonesia. Jadi ini jadi ujian tersendiri bagi John Hartman di kesempatan kali ini, FIFA Matchday kali ini.
1: Oke. Nah, Bung Grega, nanti kami akan lanjutkan juga perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Bung Grega.
2: Baik. Baik.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Back FC Twente, Mats Hilgers mengaku bersyukur dapat kembali berlatih bersama Timnas Indonesia setelah melewati periode sulit dalam karirnya. Meski tidak masuk dalam skuad yang dipilih pelatih John Hartman, Hilgers tetap bergabung dalam sesi latihan laga FIFA Match Day Juni 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih berada dalam topik terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026. Dan kami juga masih bersama pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani. Bung Grega, tapi kalau melihat karakter permainan Oman dan juga Mozambik, tantangan seperti apa ini yang kemungkinan akan dihadapi timnas Indonesia?
2: Ya, kalau melawan Oman seperti biasa ya, tantangan-tantangan yang timnas Indonesia selalu hadapi adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi, tidak terpancing dengan permainan lawan dan juga provokasi-provokasi lawan yang kita tahu memang negara-negara Arab atau di Jazirah Arab Timur Tengah itu memang biasa melakukan hal tersebut. Apalagi ini case-nya adalah friendly match yang seharusnya dijadikan oleh para pemain timnas ini untuk menguatkan lagi chemistry, menguatkan lagi taktik atau strategi yang diinginkan oleh sang pelatih yaitu John Hartman. Nah, kalau menghadapi Mozambik, jujur kita selalu kesulitan ya kalau menghadapi tim Afrika ya. Apalagi Mozambik ini juga memang jarang sekali tersorot, dan informasi terkini yang saya tahu Mozambik itu tidak membawa kekuatan terbaiknya gitu. Tapi biar bagaimanapun Mozambik tetaplah Mozambik yang punya kelebihan atau cara bermain seperti halnya tim-tim dari Afrika gitu, terutama Afrika-Afrika bagian timur dan juga barat ya, yang cenderung mengandalkan fisik dan juga kecepatannya begitu, Bahana.
1: Baik. Nah, Bung Grega, berarti yang paling perlu diuji Hartman ini dalam dua pertandingan itu berarti organisasi permainan, chemistry antar pemain, atau efektivitas dari lini depan ini, Bung Grega?
2: Nah, menarik ya kalau disebutkan mengenai efektivitas lini depan, karena memang sejak era Patrick Kluivert memang lini depan yang sering jadi masalah, atau bukan masalah tapi apa ya, kurangnya efektiveness daripada lini depan atau lini serang timnas Indonesia. Jadi menurut saya untuk saat ini yang paling penting bagi John Hartman adalah bagaimana organisasi permainan kemudian juga chemistry itu bisa berjalan dengan baik dulu gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan, John Hartman akan bisa tahu bagaimana ini menempatkan atau menemukan formulasi terbaik di lini depan seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik, tapi kalau untuk chemistry antar pemain ini menurut Bung Grega seperti apa?
2: Tidak banyak perubahan susunan pemain sebenarnya ya, dengan apa Garuda call up, Garuda calling yang sebelumnya, pemanggilan yang sebelumnya. Jadi saya rasa tidak akan ada masalah mengenai chemistry seperti itu, kendala bahasa dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak akan ada kendala berarti ya begitu, Mbak Hana. Yang paling penting adalah, karena sebenarnya saya sejujurnya bagi saya pribadi, di pertandingan-pertandingan John Hartman sebelumnya itu saya belum melihat sebenarnya arahnya mau kemana sih. Nah, saya mudah-mudahan yang ingin kita sama-sama tahu adalah bagaimana sebenarnya pola permainan John Hartman di dua pertandingan persahabatan nanti melawan Oman dan Mozambik. Itu yang paling penting sih untuk saat ini.
1: Baik, lalu juga ini untuk persiapan menuju Piala AFF dan Piala Asia 2027 ya, Bung Grega?
2: Betul. Baik. Ini akan jadi sangat penting juga. Akan jadi momentum yang tidak boleh terlewat. Nah, maksud saya begini, jikapun kita kalah, kita bisa tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh John Hartman. Itu yang akan jadi evaluasi di pertandingan berikutnya setelah ini nanti. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, termasuk juga tadi nama-nama pemain begitu ya, Bung Grega ya?
2: Ya.
1: Baik, Bung Grega, tapi kalau untuk tadi menghadapi karakter permainan Oman, ini berarti kita harus lebih sabar begitu ya, Bung Grega ya?
2: Ya, seperti biasanya kalau lawan tim-tim Arab itu memang ya kita harus lebih bersabar gitu.
1: Oke, baik. Bung Grega, semoga memang nanti ini FIFA Match Day juga dapat menjadi persiapan menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027, Bung Grega ya. Kita doakan yang terbaik untuk pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day. Terima kasih, Bung Grega. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, sama-sama.
1: Pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani berbicara terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2026. Lantas seperti apa, pendengar, menurut Anda terkait susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day ini? Anda dapat menanggapi topik yang kami hadirkan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375. 0213866712 atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Kita ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ada Pak Kendi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Kendi. Salam olahraga.
4: Selamat sore, salam olahraga Jaya.
1: Baik, Pak Kendi, silakan.
4: Yang dipanggil John Hartman 23 ini kan, ini kan persiapannya untuk FIFA series. Dan Hartman itu katanya membentuk dua kerangka tim, satu peruntukannya untuk Piala AFF dan FIFA series. Artinya kita beri kesempatan untuk Inter Kasan kan baru awal membangun fondasi timnas kita. Jadi terlalu dini kalau kita menilai John Hartman belum bisa berbuat apa-apa. Jadi kita nantilah kita lihat seperti apa kan di 2027 ya kan. Di pada Piala Asia. Kalau kita masih membentuk, dan itu akan disatukan yang ada di FIFA series dengan yang ada di AFF ini. Kan begitu.
1: Baik. Menurut Pak Kendi di Itali-Itali.
4: Bagus saja Hasman ini menurut saya. Artinya dia mulai dari melihat siapa yang layak untuk menjadi tim. Tim yang betul-betul baku untuk timnas kita.
1: Baik. Makanya Pak Kendi. Terima kasih Pak Kendi. Bagaimana? Iya.
4: Kalau mungkin bisa tanggal 5 kan hari Jumat kan timnas kan melawan Oman. Kalau bisa apa kayak Pro 3 live ya?
1: Oh live langsung. Nanti Pak Kendi.
4: Oh iya.
1: Iya ya, baik. Jangan lupa Pak Kendi ya nanti dengarkan di Pro 3 RRI ini Pak Kendi.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Kendi. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore, salam olahraga Pak Udin.
5: Selamat sore, salam wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
5: Apanya?
1: Menanggapinya Pak, bagaimana menurut Pak Udin ini terkait racikan dari John Hartman ini telah memanggil nama-nama untuk FIFA Match Day.
5: Ya harapannya sepak bola Indonesia tuh kayak bulu tangkis Indonesia gitu ya. Kalau menang bisa membawa nama Indonesia Indonesia Raya bisa dinyanyikan gitu, bisa tinggal banyak orang gitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan di situ. Jadi apanya adalah sepak bola Indonesia seperti bulu tangkis Indonesia yang bisa membawa nama Indonesia harum, lebih harum lagi.
1: Baik, amin. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong, ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, salam olahraga. Halo Pak Daniel. Sayang sekali pendengar kami mengalami gangguan koneksi dengan pendengar kami yang berada di Sorong, ada Pak Daniel. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan pendengar kami, Pak Daniel di Sorong. Kita akan ke Bengkulu pendengar, ada Pak Andi yang telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore Pak Andi, salam olahraga.
6: Ya ya Mbak Ana.
1: Silakan Pak Andi.
6: Ya, kalau saya kira informasi yang akan ditampilkan oleh Pak Didi Mas kita ini sebenarnya tidak ada perubahan yang praktis gitu Mbak Ana ya. Cuman ya karena ada kembalinya tadi Ferdinand ya. Mungkin ada perubahan tersendiri gitu. Cuman kalau di bagian sektor back ini, wah, saya lebih cenderungnya ke ini gitu ya. Rukam Bagot berpasangan dengan ini Rizky Ridho gitu ya, dengan Justin Hapner itu. Untuk kalau kipernya ini, mungkin lebih ini gitu ya, lebih ke cenderungnya ke Emil Audero gitu. Daripada Martin Pais gitu.
1: Baik. Terima kasih ya, ini.
6: Saya kira itu aja.
1: Baik. Mana. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu. Selamat sore, salam olahraga. Jaya. Kita ke Sorong kembali pendengar Pak Daniel. Ini telah bergabung bersama kami. Pak Daniel, salam olahraga. Halo Pak Daniel, salam olahraga.
7: Iya, salam olahraga.
1: Silakan saya. Pak Daniel.
7: Iya, ini Mbak Ana ya.
1: Iya, betul Pak Daniel ya.
7: Jadi ini menurut saya, kalau dari John Herman yang timnya kan ada, dia punya asisten pelatih, dia punya asisten yang bisa mengamati pemain-pemain mana yang skillnya bagus, yang mental juara, ada yang bisa diperhatikan. Jadi akan pas dengan posisinya. Jadi dia winning team tuh dari dia punya kru-krunya John Hartman. Kalau lawan Oman dan Cambik menang itu menurut saya. Kalau dia ya begitu. Besok ya.
1: Iya Pak Daniel. Nanti juga disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Pak Daniel. Terima kasih nih Pak Daniel ya telah bergabung di Warga Bicara. Selamat sore, salam olahraga. Terima Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi telah bergabung di Warga Bicara. Dan kami akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
8: Hai Clickers, sampai ketemu di Bukber bareng Ungu.
9: Ditunggu ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah memastikan akan mengaudit secara menyeluruh Badan Gizi Nasional BGN dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Anda juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi, ini turut buka suara terkait dengan adanya dugaan jual-beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Di mana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa terkait dugaan tersebut, ini dipastikan bahwa pemerintah tengah melakukan proses audit secara internal dalam pelaksanaan ataupun menyikapi adanya dugaan dari jual-beli lokasi atau titik dapur SPPG. Dalam hal ini, sebagai pengampu dari program prioritas MBG, Makan Bergizi Gratis, yakni Badan Gizi Nasional, di bawah kepemimpinan pada saat itu yakni Dadan Hindayana. Dijelaskan oleh Mensesnek bahwa terkait dengan adanya audit tersebut, ini sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan program prioritas MBG, dan juga sebagai tujuan utama dari didirikannya BGN, yakni untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Berikut pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi.
2: Pada semua dalam proses audit internal, itu adalah bagian dari, dan sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, dan kita memang mengendaki visi nasional yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baik.
1: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa terkait dengan adanya perkembangan dinamika di BGN pada saat ini, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa kemarin juga telah memberhentikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN beserta dengan dua Wakil Kepala BGN lainnya. Dalam pergantian tersebut, ini disampaikan oleh Mensesnek bahwa Presiden juga langsung menunjuk Kepala BGN yang baru, yakni Nanik S. Dewang yang juga akan ditemani dengan wakilnya yakni Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono untuk kembali mempercepat adanya pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, pimpinan DPR RI menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
3: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional. Dasko mengaku memang belum mendapatkan informasi mengenai adanya penangkapan terhadap mantan kepala BGN Dadan Hindayana ataupun pihak lainnya, di mana Dasko menjelaskan bahwa Komisi 9 DPR RI sebelumnya memang telah menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi kepada pemerintah, salah satunya terkait data kelola lembaga Badan Gizi Nasional, karena menurutnya sebagai masukan dari Komisi 9 telah menjadi bagian dari bahan evaluasi.
2: Hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu

Iya, saudara pendengar Tulus dengan lagunya pamit membawa kita ke menit yang ke-19 ke-59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tualus.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar Focus Group Discussion penyusunan dokumen perencanaan sonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan KI. Perpindahan lokasi pelaksanaan Sail to Indonesia 2026 dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kota Tual tidak dimaknai sebagai pemisahan kepentingan dua daerah, melainkan bagian dari strategi memperkuat promosi pariwisata Kepulauan KI sebagai satu kawasan destinasi yang utuh. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 3 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar Focus Group Discussion penyusunan dokumen perencanaan sonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan KI. Selengkapnya dilaporkan Oresti Febrianti.
2: Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar Focus Group Discussion VGD penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan KI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia karena menyimpan ekosistem mangrove terbesar serta hamparan padang lamun yang luas. Namun di kawasan Kepulauan KI yang kaya akan sumber daya pesisir dan laut.
3: Negara kepulauan terbesar memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berperan penting dalam sistem iklim global. Di sisi lain, kita juga menghadapi ancaman serius dan fenomena El Nino tahun 2026 serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam berlebihan, pencemaran limbah dan sampah plastik, penangkapan ikan berlebih serta dampak perubahan iklim sehingga diperlukan perataan ruang laut yaitu lebih terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.
2: Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, keberadaan mangrove dan padang lamun menjadikan Indonesia berperan penting dalam menyerap serta menyimpan karbon dalam jangka panjang. Potensi karbon biru tersebut dinilai sebagai aset nasional, harus dikelola secara terencana guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
3: Indonesia juga memiliki cadangan karbon biru yang sangat besar dan sangat strategis dunia, terutama yang tersimpan dalam ekosistem mangrove dan lamun. Dengan luas mangrove terbesar di dunia, serta hamparan padang lamun yang tersebar di berbagai wilayah pesisir, salah satunya di kawasan Kepulauan KI yang kaya raya ini, Indonesia berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka panjang. Kita ketahui juga bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial dan ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Aktivitas seperti nelayan tangkap, budidaya laut, wisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran kapal, sampai investasi melalui pengembangan industri kelautan.
2: Dalam sambutan itu juga dijelaskan bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Berbagai kegiatan seperti perikanan, tangkap, budidaya laut, pariwisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran, hingga investasi industri kelautan membutuhkan pengaturan ruang yang jelas untuk mencegah konflik pemanfaatan di masa mendatang. Pemerintah menilai tantangan seperti keterbatasan sistem pengawasan, tekanan pembangunan ekonomi, serta keterbatasan data dan metodologi pengukuran karbon perlu diatasi melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan KI diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Focus Group Discussion penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategi nasional karbon biru di perairan KI dihadiri berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Pembina Yayasan Samudra Indonesia Timur, Alex Soleman Welem Retraubun, yang sekaligus mengakui KI sebagai tanah kelahirannya, menjelaskan alasan Kepulauan KI menjadi lokasi awal pembahasan dokumen perencanaan tersebut. Menurutnya, agenda ini didahulukan DKI karena wilayah tersebut memiliki ketertarikan yang kuat dengan ekosistem karbon biru yang menjadi fokus pembahasan.
4: Teman-teman, ini mungkin nomor pernah dengar barang ini apa ya? Ekosistem karbon biru, ini barang-barang, walaupun sebetulnya ada ilmu pengetahuan sudah lama gitu, tapi beda kira ini barang-barang yang mulai didengungkan di sini ya, ekosistem karbon biru. Ekosistem karbon biru itu ekosistem yang berhubungan dengan lambung, orang kayak bilang hubungan, mangrove. Itu ekosistem karbon biru. Ekosistem itu dia kontribusi untuk menurunkan dampak global warming, pemanasan global dan segala macam itu.
1: Dalam penyampaiannya, Retrobun sempat menanyakan kepada para peserta apakah mereka memahami atau mengetahui apa yang dimaksud dengan karbon biru. Pertanyaan tersebut mengundang tawa dan mencarikan suasana diskusi sebelumnya memberikan penjelasan lebih lanjut dengan konsep karbon biru. Retrobun menjelaskan salah satu ekosistem yang erat kaitannya dengan karbon biru adalah mangrove. Ia menegaskan mangrove memiliki peran penting dalam melindungi berbagai biota laut sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyeret salah satu oknum DPRD Kota Tual terus bergulir hingga saat ini. Pemeriksaan telah dilakukan kepada saksi kedua belah pihak, baik korban maupun terduga pelaku. Menurut Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail, hingga saat ini belum ditetapkan tersangka karena masih harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ismail menegaskan pihaknya akan tetap memberikan informasi terbaru terkait perkembangan kasus ini. Karena dilakukan secara transparan, maka tidak perlu ada yang ditutup-tutupi kepada publik.
5: Dalam pemeriksaan, laka lantas ini kita sangkakan dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Untuk pemeriksaan kami sangat-sangat transparan sekali, tidak ada yang kita tutupi. Sementara kasus ini berjalan terkait dengan nanti penetapan, nanti kita akan setelah melaksanakan gelar nanti. Sejauh ini memang kami lakukan pemeriksaan, belum ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Karena masih kita mendalami saksi-saksi yang kita periksa. Mungkin kita selesaikan semua pemeriksaan saksi-saksi, buat kita bisa lakukan gelar, disitulah kita bisa menentukan statusnya.
1: Kasus laka lantas ini sendiri menjadi ramai di perbincangan publik dikarenakan oknum DPRD Kota Tual ini diduga kuat sebagai tersangka yang menyetir mobilnya dan menabrak dua orang warga hotel. Padahal oknum DPRD ini baru saja dibebaskan bersyarat dan akan dihukum lebih berat jika terbukti bersalah dalam kasus serupa pada saat masa percobaan. Melihat konflik antar pemuda yang seringkali terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual, Kamal Hadi, salah satu pengusaha muda, menghimbau agar generasi muda di kedua daerah ini menghentikan perbuatan yang berdampak negatif tersebut dan fokus menata masa depan. Kepada RRI, dirinya menegaskan merasa sangat miris dengan kenyataan hidup anak muda saat ini, di mana segelintir dari mereka lebih suka berkelahi dan membuat keributan daripada membantu orang tua atau memiliki cita-cita yang bisa dikejar untuk masa depan yang lebih baik. Kamal mengambil contoh para pekerja yang notabene orang tua, berharap anak mereka tidak terlibat tawuran, tetapi pada kenyataannya banyak dari mereka yang kecewa karena kerja keras mereka dibalas dengan tindakan negatif sang anak.
6: Adik-adik, omong seng tahu, kemampu bapak yang datang kerja dan beta, datang ikut beta nih berharap omong bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya. Adik-adik beta mohon, jangan bikin kacau, jangan bikin hal-hal yang seng guna. Setiap hari beta lihat orang tua yang datang ikut beta ini, dong kerja setengah mati. Untuk berharap dong ku anak-anak ini bisa jadi ya, anak-anak yang baik. Tolong kalau di daerah lain anak-anak muda sudah membangun dong punya daerah, ayo mari kotong bangun sama-sama kotong punya daerah. Jadikan kotong ku diri sendiri ini untuk orang bermanfaat, sebagaimana pada anak-anak muda di daerah lain itu dong menjadikan dong punya diri bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dong punya daerah.
1: Kamal berharap generasi muda di KI bisa menunjukkan kontribusi positif dengan memanfaatkan potensi diri mereka. Tidak lagi terlibat masalah antar pemuda dan dapat menyelesaikan konflik dengan kepala dingin agar tidak merugikan banyak pihak. Peran PKK menjadi kunci penting mewujudkan kualitas keluarga yang bahagia dan sejahtera di Bumi Maren. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tual, Haja Sani Rumra mengaku, prestasi PKK Ohoitaar yang menduduki posisi pertama Lomba Desa Pelaksana 10 Program Pokok PKK di Provinsi Maluku tahun 2024 menjadi motivasi untuk 27 Ohoi di Kota Tual karena Ohoitaar melalui persiapan yang matang sebelumnya guna mengikuti ajang di tingkat provinsi yang diikuti 11 kabupaten kota sehingga Ohoitaar dapat dijadikan contoh bagi pengembangan PKK di Ohoi lainnya termasuk basis Kota Tual. Menyangkut kekompakan, kebersamaan untuk membangun kualitas keluarga dan juga meningkatkan akses kesehatan, kelestarian lingkungan bagi terwujudnya generasi muda yang sehat dan cerdas.
7: Ohoitaar menjadi contoh

0: dan bisa berkolaborasi juga dengan desa-desa yang lain. Jadi contoh bagi desa-desa lainnya yang ada di Kota Tual.
1: Menurutnya, sinergitas antara masyarakat, pemerintah Ohoi, dan organisasi PKK di Ohoi dalam mengikuti lomba PKK tingkat Provinsi Maluku mampu mencapai tujuan optimal. Disertai komunikasi dan koordinasi yang intensif antar PKK level Ohoi hingga tingkat Kota Tual. Dan hal ini diharapkan terus berkelanjutan menjadi motivator bagi Ohoi lainnya pada event-event berikutnya dalam segala bidang. Pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala melakukan stimulasi dalam pengembangan potensi yang dimiliki pemuda. Sejumlah bantuan diberikan disesuaikan dengan karakteristik potensi yang dimiliki oleh pemuda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi Bunga, kepada RRI mengatakan beberapa kegiatan telah dijalankan dengan melibatkan langsung pemuda, dilengkapi dengan bantuan untuk menunjang kelancaran usaha yang dirintis. Debi mengungkapkan pemuda Maluku Tenggara memiliki minat dan potensi yang beragam, baik bidang olahraga, otomotif, hingga usaha kuliner dan tata boga. Hal ini perlu didukung secara berkesinambungan agar semangat berwirausaha di usia dini dapat berkembang secara baik.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memang telah melakukan beberapa hal dan sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Di antaranya khusus untuk pemuda itu ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan skill atau keahlian sesuai dengan bakat mereka. Di antaranya bakery itu dari pemerintah daerah memberikan baik bahan maupun alat berupa mixer, oven, dan sebagainya. Selain bakery, itu juga mebeler dan otomotif.
1: Dewi mengakui banyak kendala yang harus dilewati dalam upaya ini. Namun ia berharap semangat membangun dan mengembangkan potensi terus digalakan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong agar geliat usaha yang sedang dikembangkan dapat membuahkan hasil yang positif. Langkah Kabupaten Maluku Tenggara keluar dari kategori daerah dengan desa tertinggal tidak lahir secara instan, melainkan melalui pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan dana desa sebagai instrumen utama untuk mempercepat peningkatan status desa menuju desa mandiri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa, mengatakan capaian nol desa tertinggal merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Pemerintah daerah terus mendorong penggunaan dana desa secara tepat sasaran agar mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Chandra menjelaskan Dinas PMD secara konsisten mengarahkan penggunaan dana desa sesuai regulasi yang berlaku dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Setiap desa terlebih dahulu dipetakan untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
3: Kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan, desa tersebut memerlukan anggaran, bukan biaya. Kita pakai itu, anggaran yang ada di dana desa itu, kita menyesuaikan dengan regulasi-regulasi, lalu kita sinkronkan. Kira-kira di desa ini tertinggalnya ini karena tinggal dalam bentuk rumah, ya. Contohnya rumah masyarakat yang mungkin tadinya atapnya pakai daun rumbia. Program dana desa, kita ganti dengan daun seng atau yang lebih bagus. Tadinya di utara timur sendiri mungkin banyak lantainya yang cuman tanah liat, bisa dipakai keramik.
1: Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah memperbaiki kualitas hunian masyarakat yang masih menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan desa. Melalui dana desa, pemerintah membantu penggantian atap rumah dari daun rumbia ke material yang lebih layak, serta meningkatkan kualitas lantai rumah yang sebelumnya masih berupa tanah. Selain itu, dana desa juga dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, memperkuat pelayanan publik, mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat, serta meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Langkah tersebut sangat berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks desa membangun atau IDM, sehingga desa-desa di Maluku Tenggara mampu bertransformasi menuju kategori desa mandiri.

0: Negeri.
1: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Perpindahan lokasi pelaksanaan Seil to Indonesia 2026 dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kota Tual tidak dimaknai sebagai pemisahan kepentingan dua daerah, melainkan bagian dari strategi memperkuat promosi pariwisata Kepulauan Kei sebagai satu kawasan destinasi yang utuh. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Tual untuk mengambil peran dalam agenda internasional yang selama bertahun-tahun diselenggarakan di Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan penyelenggaraan Sail to Indonesia di Kota Tual tahun ini merupakan bentuk pemerataan kesempatan dalam mempromosikan pariwisata Kei kepada wisatawan mancanegara. Sejak 2008 hingga 2025, kegiatan tersebut telah beberapa kali dilaksanakan di Maluku Tenggara, sehingga kini giliran Kota Tual untuk menjadi tuan rumah. Budi menegaskan, perpindahan lokasi kegiatan bukan disebabkan oleh faktor efisiensi anggaran maupun pertimbangan teknis lainnya, sebagaimana berkembang di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut murni didasarkan pada semangat kolaborasi dan pemerataan peran dalam pengembangan sektor pariwisata Kepulauan Kei.
2: Pulau Kei ini ibarat satu titik di peta. Maka kalau mempromosikan pariwisata Pulau Kei, secara administrasinya kita akan menghitung Maluku Tenggara dan Kota Tual. Tetapi kita harus secara kawasan destinasi. Kita bicara tentang branding bagaimana pariwisata Kei itu mendunia. Itu yang paling penting. Dan kita sudah berkesempatan melaksanakan Sail Wonderful, Sail to Indonesia dari tahun 2008 hingga 2025. Maka tahun ini Kota Tual mendapatkan kesempatan juga. Ya. Bukan berarti karena faktor efisiensi dan faktor ABC dan seterusnya, tapi ini kesempatan. Tapi satu mau disampaikan, saya yakin teman-teman di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Tual pun apapun kegiatannya di sana, tapi ada kesempatan bagi wisatawan untuk berkunjung ke sini.
1: Budi menjelaskan, wisatawan yang datang mengikuti Sail to Indonesia di Kota Tual tetap akan mengunjungi berbagai destinasi unggulan yang berada di wilayah Maluku Tenggara. Salah satu destinasi yang diperkirakan menjadi magnet utama kunjungan adalah Pantai Murbloat yang selama ini dikenal sebagai ikon wisata pantai di Kepulauan Kei. Budi mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Maluku Tenggara maupun Kota Tual untuk melihat kegiatan tersebut sebagai momentum bersama dalam membangun citra pariwisata daerah. Keberhasilan promosi wisata hanya dapat dicapai apabila kedua daerah bergerak dalam satu semangat dan tidak terjebak pada sekat-sekat administratif. Menurut Budi, identitas yang harus terus diperkuat adalah Kepulauan Kei sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia yang menawarkan keindahan pantai, budaya, dan keramahan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan menjadikan Sail to Indonesia sebagai panggung bersama untuk memperkenalkan Kepulauan Kei kepada dunia internasional. Partisipasi semesta menjadi kunci utama membangun peradaban bangsa dari bidang pendidikan. Pernyataan ini dikemukakan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Binrauda Arif Hanlubun, terkait program transformasi pendidikan di daerah ini yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun merupakan kewajiban seluruh pihak di Maluku Tenggara bersinergi membangun kualitas sumber daya manusia, sekalipun kendala keterbatasan anggaran sangat mendominasi. Namun, kreativitas maupun terobosan terbaik dilakukan secara berkelanjutan bersama kementerian terkait demi penyelenggaraan program yang mengarah pada pembangunan SDM yang handal bagi generasi emas di bumi Larbul Ngabal.
3: Di tengah keterbatasan fiskal, jangan kemudian itu diratapi, tapi kita pikirkan inovasi. Selain itu, kita jemput bola, kita ke kementerian. Jadi kami didorong bisa mewujudkan yang namanya pemerataan pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa kolaborasi yang kuat, kita tidak akan bisa. Maka transformasi pendidikan itu tidak bisa hanya dilihat sebagai satu program pemerintah semata. Tapi kita harus melihat, kita harus borong sama-sama, partisipasi semesta. Sehingga itu harusnya bisa menjadi gerakan bersama masyarakat Maluku Tenggara. Tidak bisa tidak tanpa partisipasi dari semua, kita tidak akan mungkin, kita hanya bicara mimpi saja. Tapi mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan wilayahnya masing-masing, daya juangnya masing-masing.
1: Hanubun menambahkan, akselerasi program pembangunan pendidikan yang digalakan pemerintah melalui program unggulan Maluku Tenggara Cerdas menjadi tolak ukur kemajuan bidang pendidikan. Namun pembenahan akan terus dilakukan pihaknya menyangkut pemerataan tenaga pendidik di setiap sekolah, penerapan digitalisasi pendidikan demi mendukung kebutuhan guru dan siswa. Sejalan tujuan yang ingin dicapai bersama, akan tetapi sinergitas seluruh elemen merupakan penggerak utama menuju pada terwujudnya generasi emas di tahun 2045 mendatang. Koordinator Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Aru, Yordan Yohanis Samloi, mengatakan investor wajib menyiapkan seluruh kebutuhan operasional sebelum satuan pelayanan pemenuhan gizi dapat beroperasi. Kebutuhan tersebut meliputi bangunan, peralatan pendukung, dan mes petugas yang telah diatur dalam petunjuk teknis serta peraturan yang berlaku. Samloi menjelaskan investor yang belum mampu memenuhi seluruh persyaratan dapat mencari dukungan dari pihak lain sesuai ketentuan. Menurutnya, operasional SPPG tidak dapat dijalankan apabila salah satu komponen utama tersebut belum tersedia. Terkait keterlambatan penyaluran program MBG, Samloi menyebut hal itu dipicu surat edaran Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN mengenai jumlah sasaran penerima manfaat. Pemberitahuan yang diterima pada malam hari membuat pemesanan bahan baku terlambat sehingga terdampak pada proses produksi dan distribusi MBG.
0: Jadi kemarin itu kita sedikit ada kendala teknis berkaitan dengan arahan pimpinan dari Direktur Pemantauan dan Pengawasan berdasarkan surat edaran bahwa SPPG yang tidak memenuhi pelayanan 3B, diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak sampai 300, maka akan disuspend. Artinya ditutup sementara. Namun kemudian dari Dirtawas mengarahkan itu diberikan kelonggaran sampai hari Jumat.
1: Samloi mengatakan kondisi geografis Kepulauan Aru menjadi tantangan dalam pengadaan bahan baku, khususnya sayur dan buah-buahan. Akibat kendala tersebut, pembagian MBG sempat tidak dapat dilakukan pada Selasa lalu. Meski operasional kembali berjalan pada hari berikutnya, sambil menunggu arahan terbaru dari BGN. Selain kendala operasional, Samloi menegaskan bahwa pemenuhan data sasaran penerima manfaat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih menjadi tantangan utama. Ia juga mengungkapkan sejumlah wilayah belum terlayani karena faktor keamanan, sehingga BGN berharap situasi di Aru segera kondusif agar pendataan dan distribusi MBG dapat berjalan lancar. Sebanyak 136 orang tua wali diundang untuk menerima hasil kelulusan sekitar pukul 14 Selasa kemarin. Mengawali sambutannya, Kepala SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan Yosep Arwi Bulur menyampaikan hasil kelulusan ini sudah dilakukan melalui proses yang panjang dan dilakukan secara objektif. Dikatakan pengumuman kelulusan ini merupakan hasil perjuangan dan kerja keras para peserta ujian, juga didikan dan bimbingan guru serta orang tua. Hasil kelulusan ini dilakukan melalui rapat koordinasi serta rapat Dewan Guru secara teliti yang didasarkan pada aturan serta ketentuan pendidikan yang berlaku. Semua nilai yang diperoleh merupakan cerminan dari kemampuan dan ketentuan serta partisipasi para siswa selama dalam jenjang pendidikan. Pada kesempatan itu, Kepala SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas keberhasilan yang diraih sebagai bukti jika usaha tak mengkhianati hasil. Terima kasih yang sama juga disampaikan kepada para guru yang telah mendidik dengan sabar dan tulus serta orang tua yang terus mendukung anaknya. Dari hasil kelulusan tersebut diketahui jika jumlah kelulusan secara keseluruhan mencapai 100% dengan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Tiga terbaik pertama diantaranya Samuel Mikael Brandon Ranglalin dan Gita Kalbulan Hanwatubun sebagai peringkat 1. Peringkat 1 umum dengan rata-rata nilai 91,10. Peringkat kedua umum diraih Chelsea Natasha Wali dengan rata-rata nilai 90,96 dan peringkat ketiga umum ketiga diraih Maria Uratu dengan total nilai rata-rata 90,93. Sementara itu suasana mendadak berubah saat dibacakan hasil kelulusan oleh wakil kepala sekolah John Baumase. Dari 136 siswa, satu diantaranya dinyatakan tidak lulus, serta belasan nama siswa lainnya tidak dibacakan. Suasana ruangan semakin tegang akibat unsur kesengajaan tersebut. Mereka justru dipanggil ke depan dengan alasan untuk menyampaikan alasan tidak kelulusan atau namanya tidak dibacakan. Meski begitu dijelaskan, baik siswanya yang dinyatakan lulus maupun belasan nama yang tidak dibacakan tersebut dinyatakan lulus tanpa hambatan, yang berarti presentasi kelulusan mencapai 100%. Saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 4 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi awan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 67 hingga 68%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal, arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 74%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus grup discussion penyusunan dokumen perencanaan sonasi kawasan strategi nasional karbon biru di perairan KI. Perpindahan lokasi pelaksanaan Sail to Indonesia 2026 dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kota Tual tidak dimaknai sebagai pemisahan kepentingan dua daerah, melainkan bagian dari strategi memperkuat promosi pariwisata Kepulauan KI sebagai satu kawasan destinasi yang utuh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggur, pendengar masih terus menemani Anda dan senang sekali ya untuk edisi malam hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saya Debbie Kalmaskoso kembali menyapa Anda di teman rekan operator di meja putar. Ada rekan Ari pendengar. Nantinya kita akan bersama hingga di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur pendengar, kami akan hadir untuk Anda lewat dialog interaktif sanksi dengan topik bersama Satuan Lalu Lintas Polres Maluku Tenggara, tertib berlalu lintas. Bersama rekan kami Madboan Fatmawati pendengar, kita ikuti bersama. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur Maluku Tenggara menemani Anda. Selamat tergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Selanjutnya kami hadir untuk Anda dengan sajian khusus kami malam hari ini untuk Anda kurang lebih 60 menit ke depan di dialog interaktif sanksi bersama Satuan Lalu Lintas Polres Maluku Tenggara, kita tertib berlalu lintas.

0: 3 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Senang sekali saya Ahmad Doan Fatmawati menemani Anda di Sanksi malam hari ini, pendengar. Di studio tidak sendiri, saya sudah hadir narasumber dari Polres Maluku Tenggara. Beliau Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syafruddin Ahmad. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Bapak?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Saya sapa dengan Pak Ahmad ya?
1: Iya.
0: Iya. Pak Ahmad sudah lama bertugas di Maluku Tenggara sebagai kasat?
1: Bertugas di Maluku Tenggara ini sudah 2 tahun lebih.
0: Iya.
1: Terhitung dari bulan Desember 2023 hingga sekarang.
0: Kalau di sebagai kasat lantas?
1: Ya, sebagai kasat lantas di Polres Maluku Tenggara.
0: Polres Maluku Tenggara, artinya sudah tahu banyak bagaimana warga masyarakat Maluku Tenggara sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas itu ya?
1: Oh iya, iya, sudah cukup ya, mengetahuilah cukup pengalaman dengan perilaku masyarakat, terutama di masyarakat Maluku Tenggara selama ini.
0: Iya, ya, pendengar, nanti juga kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Saksi pada malam hari ini. Boleh kirimkan pesan singkat Anda atau boleh langsung bergabung bersama kami di line telepon kami 0916-21462 atau di 081-354-9578-75 hingga jam 9 kebersamaan kita. Pak Ahmad juga akan memberikan edukasi untuk kita bagaimana menjadi pengendara yang baik, baik roda 2 maupun roda 4. Pertanyaan Anda saya nantikan, nanti akan dijawab oleh beliau di sesi-sesi selanjutnya. Pak Ahmad, untuk kesadaran berlalu lintas, sesungguhnya ini dari siapa sih Pak? Dari polisi sendiri yang menerapkan itu bagian lantas atau kita warga masyarakatnya harus?
1: Sebenarnya untuk masalah lalu lintas itu bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian, tapi juga ada tanggung jawab juga dari instansi-instansi terkait, stakeholder, dan juga masyarakat. Nah, kita tidak mungkin bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari unsur-unsur itu, dari stakeholder, dari instansi terkait maupun dari masyarakat sendiri. Untuk dari masyarakat itu ya pasti yang kita harapkan disiplin dan kepatuhan kepada peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku.
0: Ya, sejauh ini kesadaran warga untuk menjaga dirinya dan keluarga saat berlalu lintas itu naik sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, baiklah seperti itu. Nah, untuk praktek lapangan sendiri yang selama 2 tahun menjadi seorang kasat, pelanggaran apa sih yang paling banyak ditemui?
1: Pelanggaran yang paling banyak ditemui di Maluku Tenggara, wilayah hukum Maluku Tenggara ini, yang paling banyak kami temui pengalaman kami, terutama kepada kesadaran pribadi. Nah, yang pertama itu mungkin saya sampaikan, yang pertama itu kewajiban helm tidak digunakan, tidak di itu dikecampingkan, kebanyakan dikecampingkan. Memang banyak juga yang menggunakan helm, tapi lebih banyak yang tidak menggunakan helm.
0: Rata-rata alasannya apa sih Pak ketika diberhentikan tidak menggunakan helm itu? Ketinggalan pasti.
1: Rata-rata alasannya buru-buru.
0: Buru-buru.
1: Rata-rata alasannya cuma dekat aja di depan aja gitu, seperti itu. Yang kedua, pelanggaran yang paling banyak yang nyata ini kebanyakan kelengkapan sepeda motor, kelengkapan kendaraan tidak lengkap. Contohnya tidak menggunakan lampu pada malam hari. Nah, itu sangat berbahaya untuk keselamatan lalu lintas, bisa mengakibatkan kecelakaan baik pengendara sendiri maupun pengguna jalan lain. Nah, yang kedua, hampir sebagian besar, ya taruhlah 75% atau 60% kendaraan bermotor roda 2 tidak menggunakan plat nomor yang resmi.
0: Bodong itu ya?
1: Kita belum bisa bilang bodong atau ini atau ilegal, tapi tidak menggunakan plat nomor atau menggunakan plat nomor yang tidak resmi, bahkan tidak menggunakan sama sekali. Kami juga masih belum tahu apakah itu memang karena rusak,
0: yeah,
1: atau memang disengaja tidak mau dipasang.
0: Yeah. Nah,
1: ini sangat
0: ada indikasi lagi.
1: Ya, ada indikasi lagi, betul. Jadi itu jadi apa? Ini kita bisa mengindikasi bahwa kendaraan itu bisa juga ada terlibat dengan hal-hal tindakan pidana, yeah, lain. Seperti itu.
0: Ya, selain warga yang belum sadar pentingnya berkendara menggunakan helm, SIM ini yang paling banyak. Soalnya beberapa kali saya ikuti ada operasi begitu, antriannya panjang, Bapak. Ya. Dari Wattdek itu bahkan sampai ke depan SD ini antriannya panjang. Paling banyak juga yang SIM masalahnya, Pak B.
1: Ya, memang berapa kali kita melaksanakan kegiatan operasi penertiban,
0: yeah,
1: itu masyarakat memang ya tidak kooperatif. Mereka tidak menggunakan, pasti yang antrian itu pasti tidak ada, pasti tidak lengkap. Pasti itu kalau diperiksa pasti ada temuan-temuan,
0: pasti saja ada.
1: Itu mereka tidak mau melewati, mereka rela
0: buang waktu lama di
1: sini. Yang penting kita mereka tidak
0: aman
1: diperiksa.
0: Gitu.
1: Ya, yang penting mereka tidak diperiksa. Karena kalau pasti diperiksa pasti akan ada temuan.
0: Dalam satu tahun atau 6 bulan, katakanlah dari Januari sampai bulan Juni ini, laka lantas berkurang.
1: Ya, kalau dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini memang laka lantas itu agak berkurang. Ya. Namun kecelakaan lalu lintas tunggal,
0: ya,
1: itu meningkat.
0: Itu
1: tidak melibatkan pihak lain, yaitu pihak pengendara sendiri yang mengalami kecelakaan. Nah, itu agak sedikit meningkat. Namun kalau kecelakaan yang dengan kendaraan lain atau dengan pengguna jalan lain itu memang menurun. Bahkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, terakhir bulan Mei itu cuma satu, satu laka lantas saja yang kita catat dan kita proses.
0: Dari pihak Pak Ahmad sering melakukan sosialisasi mungkin ke sekolah atau ke organisasi lainnya begitu, komunitas pemuda RT RW.
1: Ya, kami itu sudah punya program,
0: ya,
1: program kerja kami dari selama satu tahun dan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei kemarin itu sudah lima kali sosialisasi terutama kepada kalangan-kalangannya apa muda,
0: anak muda ya,
1: ya, gen alfa ya sekarang, gen alfa itu kita sentuh sekolah-sekolah SMA SMP juga para tukang ojek di pekarangan. Nah, itu kita sentuh itu. Namun ya syukurlah untuk laka lantas memang menurun.
0: Ya, Pak Ahmad, dari Januari sampai Juni Bapak katakan tadi laka lantasnya menurun nih.
1: Ya.
0: Artinya sosialisasi yang Bapak sampaikan berhasil lah.
1: Ya.
0: Sedikit mereka sadar bahwa oh kalau sing kiri harus ke kiri tidak ya, ke kanan.
1: Betul.
0: Tapi kekurangannya adalah mereka belum sadar ini dengan penggunaan atribut berkendara tadi ini.
1: Ya.
0: Ini dikatakan berhasil atau tidak?
1: Mau bilang berhasil ya mungkin mereka belum sadar ya, kita tetap lakukan sosialisasi, tetap lakukan penyuluhan kepada masyarakat. Itu kalau untuk berhasil ya kita belum tahu ya, nanti akhirnya mungkin bulan Desember kita ada
0: mungkin berhasil. Dari satu

0: Sari, tapi terima kasih untuk pengabdian yang luar biasa ini. Semoga ini juga menjadi satu kesadaran warga yang lain, terutama para pengendara, bahwa mereka ditugaskan khusus untuk menjaga keselamatan. Jadi aturan-aturan itu harus juga kita dukung ya Bapak ya,
1: iya,
0: dengan
1: betul.
0: Menggunakan atau melengkapi atribut-atribut itu. Bocoran katanya nanti mau ada operasi ya Bapak ya?
1: Iya, untuk operasi terhitung tanggal 8 sampai tanggal 21 nanti ada operasi patuh.
0: Mm-hmm.
1: Itu kita laksanakan. Itu operasi terpusat kewilayahan.
0: Iya.
1: Jadi seluruh Indonesia, satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu.
0: Sasarannya apa saja ini?
1: Sasarannya yang tadi kita sudah disampaikan oleh dari Korlantas. Sasarannya adalah pelanggaran. Operasi patuh berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan disiplin lalu lintas gitu.
0: Ini nanti tilang di tempat.
1: Ya, kami akan melaksanakan razia ses. Ada dua macam penindakan represif. Ya, yang pertama itu penindakan represif dengan menggunakan etle. Namun di sini tidak ada etle.
0: Nah,
1: kami di sini hanya bisa menggunakan represif secara manual stasioner. Jadi kita akan seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan, kita yang rawan terjadi ke pelanggaran laka lantas. Kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di situ.
0: Ini dari pagi sampai siang.
1: Nah, dilihat itu tentatif. Nanti dilihat situasinya, kalau memang bisa kita laksanakan dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai malam pun itu memang sudah waktunya karena ini operasi.
0: Kita di Polres Maluku Tenggara sudah 2 tahun Bapak ya?
1: Iya.
0: 2 tahun. Sekarang tempatnya masih minjem ya?
1: Masih minjam.
0: Bagaimana dengan pelayanan pembuatan SIM Bapak? Meningkat selama 2 tahun ini atau kita belum bisa melayani nih dari Maluku Tenggara atau gimana Bapak?
1: Ya memang untuk sekarang ini kantor lalu lintas, kantor satlantas masih pinjam ya. Kita belum mempunyai kantor satuan SIM, Satpas namanya, satuan administrasi pelaksana SIM. Namun kita sudah mempunyai mobil SIM keliling. Kita melayani itu untuk mempermudah masyarakat untuk mengurus SIM perpanjang. Jadi yang SIM yang bisa diperpanjang di dalam di mobil SIM keliling itu adalah SIM A dan SIM C.
0: Oh, jadi pembuatan yang baru belum?
1: Pembuatan yang baru masih kita arahkan ke Polrestual
0: kerjasama
1: Bukan kerjasama ya, memang
0: ininya lengkap
1: kita,
0: di sana.
1: Kita belum bisa memproduksi yang baru.
0: Yang
1: sistemnya ada di Tual. Nanti kalau kantor Satpas kita sudah ada, sudah selesai dibangun, baru itu baru kita bisa melayani untuk pembuatan SIM baru.
0: Tapi kalau ada warga yang ke apa sih ke kantor Bapak nanti diarahkan ke mobil itu.
1: Diarahkan ke Tual, kalau memang SIM baru diarahkan
0: di mobil. Kalau SIM baru ke Tual, perpanjang di pihak Bapak di mobil itu. Jadi pendengar, untuk Anda yang berada di Maluku Tenggara untuk pembuatan SIM baru silakan ke Polres Tual, tapi kalau untuk memperpanjang silakan datang ke kantornya AKP Ahmad di Langgur. Di Langgur nanti dilayani. Jam kerja dari jam 8 sampai jam
1: jam 12 siang.
0: Jadi sebagai warga negara yang baik itu tadi, jangan tunggu sampai ada operasi baru cari helm, pasang knalpot apa sih standar. Lalu apa sih plat tadi yang disampaikan, harus dua-duanya terpasang, jangan satu saja. Kalau satu saja ditindak juga atau diberikan apa sih teguran gitu?
1: Sebenarnya harus ditindak.
0: Ditindak. Ya,
1: karena peraturan lalu lintas itu pemasangan TNKB itu harus depan dengan belakang. Dan tempatnya sudah ditentukan. Dari pabrik itu keluar kendaraan bermotor dari pabrik sudah ada tempatnya. Jadi tidak ada alasan plat nomornya dipasang di bawah mesin, plat nomornya dipasang di bawah sadel, itu tidak ada alasan itu. Alasannya tidak ada mempunyai tempat TNKB, plat nomor, itu tidak bisa diterima. Tapi kalau memang tidak ada tempat, ya apa boleh buat, kita masih bisa maklumi. Yang penting dilengkapi dengan TNKB dan STNK, karena

0: itu merupakan identifikasi kendaraan.
1: Terlepas dari jadwal atau tanggal yang sudah ditentukan untuk operasi secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang tadi Bapak sampaikan, kepolisian sendiri dalam hal ini Satuan Lalu Lintas punya tugas untuk apa sih, melakukan operasi atau setidaknya memberikan teguran setiap waktu?
0: Iya, betul.
1: Bisa?
0: Bisa diteguran. Kita ada mempunyai dua macam teguran, yaitu teguran lisan dan teguran tertulis. Dari teguran itu tidak tersangkut dengan pelanggaran hukum. Memang sebenarnya pelanggaran hukum, cuma kita tidak tindak secara hukum. Kita cuma kasih teguran secara tertulis atau secara teguran.
1: Seperti saya kalau buru-buru kayak tadi. Saya buru-buru nih Pak, punya helm tapi di rumah. Kendaraan saya ditahan, saya disuruh balik untuk ambil helm, atau ya udah dikasih nasihat, besok harus pakai gitu.
0: Ya, seharusnya disuruh kembali.
1: Disuruh kembali.
0: Kalau mau kembali ya kendaraannya ditinggal, kembali dulu ambil helm baru bisa lanjutkan perjalanan lagi.
1: Iya. Jadi tidak seperti yang omongan di luar sana bahwa langsung ditilang walaupun ada helm dan ketinggalan gitu, tidak ya?
0: Iya.
1: Jadi apapun itu alasannya, please tolong sekali lagi, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mudahkan urusan bapak-bapak kita, maka kita akan sampai dengan tujuan dengan cepat ya.
0: Itu tujuan kita. Tujuan lalu lintas, motor lalu lintas itu menjamin keselamatan dari tempat di mana tempat berangkat dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Itu memang sudah itu moto-moto dari kita
1: dari lalu lintas. Pendengar, saya nantikan Anda, silakan kirimkan pesan Anda, kritik yang membangun. Jadi kepolisian itu tidak anti kritik, apalagi di bagian lalu lintas yang setiap hari berhadapan dengan warga masyarakat, segala macam contoh rupa tindakan dan juga lisan mereka berhadapan. Jadi silakan berikan saran Anda di sanksi pada malam hari ini bersama dengan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara di 081-354-95872 atau di 21462. Pendengar, intinya adalah kita saling mengingatkan, jangan tunggu sampai polisi melakukan operasi atau razia baru kita menjadi pengendara yang baik. Keselamatan adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sudah ada pesan yang masuk ini Pak Kasat, ternyata antusias masyarakat untuk dialog kita pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum Pak Kasat, saya Ibu Irma di Kodim.

0: Ya. Kemudian juga menuju perbaikan tata kelola.
1: Dan diketahui juga benar bahwa DPR memang menyebut pergantian tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat serta masukan dari penerima manfaat program. DPR juga berharap pelayanan program gizi terutama bagi masyarakat di wilayah 3T tertinggal terluar dapat semakin terkuat ditambah setelah restrukturisasi kepemimpinan dilakukan. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendesak Israel untuk mencabut pembatasan yang diberlakukan di sejumlah kamp pengungsian warga Palestina di Tepi Barat. Pembatasan termasuk kebijakan yang menyebabkan maupun memperpanjang pengungsian dan juga menghambat akses ke layanan kebutuhan dan mata pencaharian. Sebelumnya, otoritas Israel telah menetapkan perpanjangan instruksi militer terkait penutupan 3 kamp pengungsi di Provinsi Jenin dan Tulkarm hingga akhir Juli 2026. Berita olahraga, Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI mengungkapkan berdasarkan hasil analisis percakapan digital, tingkat kebahagiaan publik terhadap siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI mencapai 80%. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga dunia itu dan akses tayangan yang lebih luas. Kata tenaga ahli utama bidang strategi dan sistem komunikasi Bakom RI, Dudi Rudianto mengatakan, tingginya tingkat kebahagiaan publik didorong harapan masyarakat untuk dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara lebih mudah dan merata. Berdasarkan hasil riset Bakom RI, sebanyak 60% percakapan publik terkait hak siar TVRI bernada positif. Sentimen tersebut didominasi kebanggaan dan nostalgia masyarakat terhadap kembalinya siaran Piala Dunia melalui televisi publik yang selama ini memiliki jangkauan luas hingga ke berbagai wilayah Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta, masih kita ingat di beberapa dekade.

0: Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan.

Hei anak negeri, sadar dan sadarlah. Para pemimpin, hentikan, hentikan.

Palembang, Surabaya ada Cilacap ada Bandung ada NTB ada Bali mungkin. Kita semua siang ini bersatu sampai terusnya tanpa ada perbedaan suku, agama, ras dan segala macam aliran kepercayaan.

Baik, pendengar setia Radio Sambung Lagi, dimanapun Anda berada, berusaha dari Sambung Lagi masih di frekuensi 94,3 MHz. Masih terus di malam hari ini kami menghiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu hiburan di malam ini. Masih dengan saya Lisa dan juga dari rekan saya Toby Layan yang masih terus menemani Anda hingga di penghujung kebersamaan kita. Dan saat ini mendengar jam di studio kami sudah menunjukkan pukul yang menit yang ke-59 melalui pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan kita ada di musik hiburan malam ini.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Ya, pendengar setia dari Sambungan Kirma, pun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini, dan saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam, ya, selamat beristirahat bagi Anda pendengar setia dari Somlaki dimanapun Anda berada. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah bagi Anda. Oke, akhir kata saya Ali Sawari dan pemulihan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, santi santi, amnamu budaya, salam kebajikan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan kini dan lagunya, maka berakhirlah sebuah tugas kami menyelenggarakan acara seru sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Sekarang kita akan kembali lagi di hari besok pagi melalui 4:55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiaran Alisa Warun dan operator studio serta operator pemancar tepi layar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berdiri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar.

0: sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

0: Siar, inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara pada gelombang 94,3 MHz. Di rumah, terima kasih Anda masih tetap mendengarkan RRI Playgo, dan di Siper dan ini Anda masih ditemani Raffi dan Willy. Nah, pendengar di rumah, di studio kami saat ini sudah 58 menit berlalu dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan bagi Anda sesaat lagi nanti waktu menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajakkan untuk mengikuti warta berita langsung dari produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual. Sesaat lagi pendengar.
1: 6 ini pendengar, kami saatnya memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Pengusaha muda menghimbau agar generasi muda di Kota Tual dan Maluku Tenggara menghentikan perbuatan yang berdampak negatif dan fokus menata masa depan. Pembina Yayasan Samudra Indonesia Timur, Alex Soleman Retra Ubun mengungkapkan agenda penyusunan dokumen perencanaan zona kawasan strategis nasional karbon biru yang didahulukan di KEI. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Perpindahan lokasi pelaksanaan Sail to Indonesia 2026 dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kota Tual tidak dimaknai sebagai pemisahan kepentingan dua daerah, melainkan sebagai strategis memperkuat promosi pariwisata Kepulauan KEI sebagai satu kawasan destinasi yang utuh. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Tual untuk mengambil peran dalam agenda internasional yang selama bertahun-tahun diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi, mengatakan penyelenggaraan Sail to Indonesia di Kota Tual tahun ini merupakan bentuk pemerataan kesempatan dalam mempromosikan pariwisata KEI kepada wisatawan mancanegara. Sejak tahun 2008 hingga 2025, kegiatan tersebut telah beberapa kali dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga kini giliran Kota Tual untuk menjadi tuan rumah. Tofi menegaskan perpindahan lokasi kegiatan bukan dikarenakan oleh faktor efisiensi anggaran maupun pertimbangan teknis lainnya sebagaimana berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan tersebut murni didasarkan pada semangat kolaborasi dan pemerataan peran dalam pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan KEI.
2: Pulau KEI ini ibarat satu titik di peta. Maka kalau mempromosikan pariwisata Pulau KEI, secara administrasi kita akan menghitung Maluku Tenggara dan Kota Tual. Tetapi kita harus secara kawasan destinasi. Kita bicara tentang branding bagaimana pariwisata KEI itu mendunia. Itu yang paling penting. Dan kita sudah berkesempatan melaksanakan Sail Wonderful, Sail to Indonesia dari tahun 2008 hingga 2025. Maka tahun ini Kota Tual mendapatkan kesempatan juga. Ya, bukan berarti karena faktor efisiensi dan faktor ABC dan seterusnya. Tapi ini kesempatan. Tapi satu mau disampaikan, saya yakin teman-teman di Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Tual pun apapun kegiatannya di sana, tapi ada kesempatan bagi wisatawan untuk berkunjung ke sini.
1: Tofi menjelaskan wisatawan yang datang mengikuti Sail to Indonesia di Kota Tual tetap akan mengunjungi beberapa destinasi unggulan yang berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu destinasi yang diperkirakan menjadi magnet utama kunjungan adalah Pantai Ngur Belawat yang selama ini dikenal sebagai ikon wisata pantai di Kepulauan KEI. Budi mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual untuk melihat kegiatan tersebut sebagai momentum bersama dalam membangun citra pariwisata daerah. Keberhasilan promosi wisata hanya dapat dicapai apabila kedua daerah bergerak dalam satu semangat dan tidak terjebak pada sekat-sekat administratif. Disampaikan Budi, identitas yang harus terus diperkuat adalah Kepulauan KEI sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia yang menawarkan keindahan pantai, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menjadikan Sail to Indonesia sebagai panggung bersama untuk memperkenalkan Kepulauan KEI kepada dunia internasional. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyeret nama salah satu oknum anggota DPRD Kota Tual terus bergulir hingga saat ini. Pemeriksaan telah dilakukan kepada saksi kedua belah pihak, baik saksi korban maupun terduga pelaku. Menurut Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail, hingga saat ini belum ditetapkan tersangka karena masih terus dilakukan penyelidikan terlebih lanjut. Ismail menegaskan pihaknya akan tetap memberikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan kasus ini. Karena dilakukan secara transparan, maka tidak perlu ada yang ditutupi kepada publik.
3: Dalam pemeriksaan laka lantas ini kita sangkakan dengan pasal 310 ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Untuk pemeriksaan kami sangat-sangat transparan sekali, tidak ada yang kita tutupi. Sementara kasus ini berjalan terkait dengan nanti penetapan, nanti kita akan setelah melaksanakan gelar nanti. Sejauh ini memang kami lakukan pemeriksaan, belum ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Karena masih kita mendalami saksi-saksi yang kita periksa. Mungkin kita selesaikan semua pemeriksaan saksi-saksi, buat kita bisa lakukan gelar. Disitulah kita bisa menentukan statusnya.
1: Kasus laka lantas ini sendiri menjadi ramai diperbincangkan publik dikarenakan oknum anggota DPRD Kota Tual ini diduga kuat sebagai tersangka yang menyetir mobilnya dan menabrak dua orang warga Ohetel. Padahal oknum anggota DPRD ini baru saja dibebaskan secara bersyarat dan akan dihukum lebih berat jika terbukti bersalah dalam kasus serupa pada saat masa percobaan. Melihat konflik antar pemuda yang seringkali terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual, Kamal Hadi, salah satu pengusaha muda, menghimbau agar generasi muda di kedua daerah ini menghentikan perbuatan yang berdampak negatif tersebut dan fokus menata masa depan. Kepada RRI, dirinya menegaskan merasa sangat miris dengan kenyataan hidup anak muda saat ini, di mana segelintir dari mereka lebih suka berkelahi dan membuat keributan daripada membantu orang tua atau memiliki cita-cita yang bisa dikejar untuk masa depan yang lebih baik. Kemal mengambil contoh para pekerjanya yang notabene orang tua berharap anak mereka tidak terlibat tawuran. Tetapi pada kenyataannya banyak dari mereka yang kecewa karena kerja keras mereka dibalas dengan tindakan negatif sang anak.
4: Adik-adik, komong seng tahu, komong pu bapak yang datang kerja dan beta, datang ikut beta nih berharap komong bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya. Adik-adik beta mohon, jangan bikin kacau, jangan bikin hal-hal yang seng guna. Setiap hari beta lihat orang tetua yang datang ikut beta ini, dong kerja setengah mati untuk berharap dong anak-anak ini bisa jadi ya, anak-anak yang baik. Tolong kalau di daerah lain anak-anak muda sudah membangun dong punya daerah, ayo mari kotong bangun sama-sama kotong punya daerah. Jadikan kotong pudiri sendiri ini untuk orang bermanfaat sebagaimana pada anak-anak muda di daerah lain itu dong menjadikan dong punya diri bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dong punya daerah.
1: Kemal Hadi berharap generasi muda di KI bisa menunjukkan kontribusi positif dengan memanfaatkan potensi diri mereka, tidak lagi terlibat masalah antar pemuda dan dapat menyelesaikan konflik dengan kepala dingin agar tidak merugikan banyak orang. Partisipasi semesta menjadi kunci utama membangun peradaban bangsa dari bidang pendidikan. Pernyataan ini dikemukakan DPLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun terkait dengan program transformasi pendidikan di daerah ini yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, namun merupakan kewajiban seluruh pihak di Maluku Tenggara bersinergi membangun kualitas sumber daya manusia, sekalipun kendala keterbatasan anggaran sangat mendominasi. Namun, keaktifan maupun terobosan terbaik dilakukan secara berkelanjutan bersama kementerian terkait demi penyelenggaraan program yang mengarah pada pembangunan sumber daya manusia yang handal bagi generasi emas di bumi Larvul Ngabal.
5: Di tengah keterbatasan fiskal, jangan kemudian itu diratapi, tapi kita pikirkan inovasi. Selain itu, kita jemput bola, kita ke kementerian. Jadi kami didorong bisa mewujudkan yang namanya pemerataan pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa kolaborasi yang kuat, kita tidak akan bisa. Maka transformasi pendidikan itu tidak bisa hanya dilihat sebagai satu program pemerintah semata. Tapi kita harus melihat, kita harus borong sama-sama, partisipasi semesta. Sehingga itu harusnya bisa menjadi gerakan bersama masyarakat Maluku Tenggara. Tidak bisa tidak tanpa partisipasi dari semua, kita tidak akan mungkin, kita hanya bicara mimpi saja. Tapi mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan wilayahnya masing-masing, daya juangnya masing-masing.
1: Hanowo menambahkan akselerasi program pembangunan pendidikan yang digalakan pemerintah melalui program unggulan Maluku Tenggara Cerdas menjadi tolak ukur kemajuan pada bidang pendidikan. Namun pembenahan akan terus dilakukan pihaknya menyangkut dengan pemerataan tenaga pendidik di setiap sekolah. Penerapan digitalisasi pendidikan demi mendukung kebutuhan guru dan siswa sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Akan tetapi, sinergitas seluruh elemen merupakan penggerak utama menuju pada terwujudnya generasi emas pada tahun 2025 mendatang. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar fokus grup diskusi penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei. Informasi selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
6: Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar Focus Group Discussion VGD, penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri, Dia Erowati, membacakan sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia karena menyimpan ekosistem mangrove terbesar serta hamparan padang lamun yang luas. Namun di kawasan Kepulauan Kei yang kaya akan sumber daya pesisir dan laut.
7: Sebagai negara kepulauan terbesar memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan berperan penting dalam sistem iklim global. Di sisi lain, kita juga menghadapi ancaman serius dan fenomena El Nino tahun 2026 serta kegiatan eksploitasi sumber daya alam berlebihan, pencemaran limbah dan sampah plastik, penangkapan ikan berlebih serta dampak perubahan iklim sehingga diperlukan perataan ruang laut yaitu lebih terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.
6: Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, keberadaan mangrove dan padang lamun menjadikan Indonesia berperan penting dalam menyerap serta menyimpan karbon dalam jangka panjang. Potensi karbon biru tersebut dinilai sebagai aset nasional, harus dikelola secara terencana guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.
7: Indonesia juga memiliki cadangan karbon biru yang sangat besar dan sangat strategis dunia, terutama yang tersimpan dalam ekosistem mangrove dan lamun. Dengan luas mangrove terbesar di dunia, serta hamparan padang lamun yang tersebar di berbagai wilayah pesisir, salah satunya di kawasan Kepulauan Kei yang kaya raya ini, Indonesia berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka panjang. Kita ketahui juga bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial dan ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Aktivitas seperti nelayan tangkap, budidaya laut, wisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran kapal, sampai investasi melalui pengembangan industri kelautan.
6: Dalam sambutan itu juga dijelaskan bahwa lebih dari 60% aktivitas sosial ekonomi strategis nasional berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Berbagai kegiatan seperti perikanan, tangkap, budidaya laut, pariwisata, pelabuhan, konservasi, jalur pelayaran, hingga investasi industri kelautan membutuhkan pengaturan ruang yang jelas untuk mencegah konflik pemanfaatan di masa mendatang. Pemerintah menilai tantangan seperti keterbatasan sistem pengawasan, tekanan pembangunan ekonomi, serta keterbatasan data dan metodologi pengukuran karbon perlu diatasi melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi. Oleh karena itu, penyusunan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, fokus grup diskusi penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru di perairan Kei dihadiri berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pengelolaan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Pembina Yayasan Samudra Indonesia Timur, Alex Soleman William Retra Ubun, yang sekaligus mengakui Kei sebagai tanah kelahirannya, menjelaskan Alasan Kepulauan K menjadi lokasi awal pembahasan dokumen perencanaan tersebut. Menurutnya agenda ini didahulukan di K karena wilayah tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan ekosistem karbon biru yang menjadi fokus pembahasan.
8: Teman-teman, ini mungkin dong baru pernah dengar barang ini apa ya? Ekosistem karbon biru, ini barang baru. Walaupun sebetulnya ada lagi ilmu pengetahuan sudah lama gitu, tapi beta kira ini barang baru yang mulai didengungkan di sini ya, ekosistem karbon biru. Ekosistem karbon biru itu ekosistem yang berhubungan dengan lambung. Orang kayak bilang kebunan, mangrove. Nah, itu namanya itu ekosistem karbon biru. Ekosistem itu dia mengkontribusi untuk menurunkan dampak global warming, pemanasan global dan segala macam itu.
1: Dalam penyampaiannya, Ray Traubon sempat menanyakan kepada para peserta apakah mereka memahami atau mengetahui apa yang dimaksud dengan karbon biru. Pertanyaan tersebut mengundang tawa dan mencairkan suasana diskusi sebelum ia memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep karbon biru. Retro pun menjelaskan salah satu ekosistem yang erat kaitannya dengan karbon biru adalah mangrove. Ia menegaskan mangrove memiliki peran penting dalam melindungi berbagai biota laut sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga secara berkala melakukan stimulasi dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda. Sejumlah bantuan diberikan disesuaikan dengan karakteristik potensi yang dimiliki oleh pemuda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Debi Bunga, kepada RRI mengatakan beberapa kegiatan telah dijalankan dengan melibatkan langsung pemuda, dilengkapi dengan bantuan untuk menunjang kelancaran usaha yang dirintis. Debi mengungkapkan pemuda Maluku Tenggara memiliki minat dan potensi yang beragam baik pada bidang olahraga, otomotif, hingga usaha kuliner dan tata boga. Hal ini perlu didukung secara berkesinambungan agar semangat berwirausaha di usia dini dapat berkembang secara baik.
9: Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memang telah melakukan beberapa hal dan sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Di antaranya khusus untuk pemuda itu ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan skill atau keahlian sesuai dengan bakat mereka. Di antaranya bakery itu dari pemerintah daerah memberikan baik bahan maupun alat berupa mixer, oven dan sebagainya. Selain bakery itu juga mebeler dan otomotif.
1: Debi mengakui banyak kendala yang harus dilewati dalam upaya ini, namun ia berharap semangat membangun dan mengembangkan potensi terus digalakan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong agar geliat usaha yang sedang dikembangkan dapat menghasilkan hasil yang positif. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Langkah Kabupaten Maluku Tenggara keluar dari kategori daerah dengan desa tertinggal tidak lahir secara instan, melainkan melalui pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan dana desa sebagai instrumen utama untuk mempercepat peningkatan status desa menuju desa mandiri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa, mengatakan capaian nol desa tertinggal merupakan hasil kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah terus mendorong penggunaan dana desa secara tepat sasaran agar mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dijelaskan Chandra, Dinas PMD secara konsisten mengarahkan penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Setiap desa terlebih dahulu dipetakan untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
10: Kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan, desa tetap kan memerlukan anggaran, bukan biaya. Kita pakai itu, anggaran yang ada di dana desa itu, kita menyesuaikan dengan regulasi-regulasi, lalu kita sinkronkan. Kira-kira di desa ini tertinggalnya ini karena tinggal dalam bentuk rumah ya, contohnya rumah masyarakat yang mungkin tadinya atapnya pakai daun rumbia. Program dana desa, kita ganti dengan daun sen atau yang lebih bagus. Tadinya di utara timur sendiri mungkin banyak lantainya yang cuman tanah liat, bisa dipakai keramik.
1: Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah memperbaiki kualitas hunian masyarakat yang masih menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan desa. Melalui dana desa, pemerintah membantu menggantikan atap rumah dari daun rumbia ke material yang lebih layak serta meningkatkan kualitas

0: penting untuk mewujudkan kualitas keluarga yang bahagia dan sejahtera di bumi Marin Kota Tual. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tual, Haja Sani Rumbra, mengaku prestasi PKK Ohi Ta'ar yang menduduki posisi pertama pada lomba desa pelaksana 10 program pokok PKK di Provinsi Maluku tahun 2024 menjadi motivasi untuk 27 Ohoi yang ada di Kota Tual, karena Ohoi Ta'ar telah melalui persiapan yang sangat matang sebelumnya guna mengikuti ajang di tingkat provinsi yang diikuti oleh 11 kabupaten kota, sehingga Ohoi Ta'ar dapat dijadikan sebagai contoh bagi pengembangan PKK di Ohoi lainnya termasuk basis Kota Tual, menyangkut dengan kekompakan kebersamaan untuk membangun kualitas keluarga dan juga meningkatkan akses kesehatan, kelestarian lingkungan bagi terwujudnya generasi muda yang sehat dan cerdas.
1: Ohoi Ta'ar menjadi contoh pemenang 10 program PKK 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa yang pertama adalah kekompakan dari masyarakat. Kemudian semangat yang terbangun antar masyarakat sehingga mewujudkan cita-cita bersama, kemandirian, sejahtera, dan bisa melestarikan lingkungan. Ohoi Ta'ar menjadi juara satu lomba 10 program PKK ini, diharapkan dengan program ini PKK desa bisa berkolaborasi dengan masyarakat, juga bisa berkolaborasi juga dengan PKK yang ada di Kota Tual, dan bisa berkolaborasi juga dengan desa-desa yang lain. Jadi contoh bagi desa-desa lainnya yang ada di Kota Tual.
0: Disampaikan sinergitas antar masyarakat, pemerintah Ohoi dan organisasi PKK di Ohoi dalam mengikuti lomba PKK tingkat Provinsi Maluku mampu mencapai tujuan yang optimal, disertai dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif antar PKK level Ohoi hingga tingkat kota, dan hal ini diharapkan terus berlanjut menjadi motivator bagi Ohoi lain pada event-event berikutnya dalam segala bidang. Koordinator Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Aru, Yordan Yohanes Somlai, mengatakan investor wajib menyiapkan seluruh kebutuhan operasional sebelum Satuan Layanan Pemenuhan Gizi SPPG dapat beroperasi. Kebutuhan tersebut meliputi bangunan, peralatan pendukung, dan mes para petugas yang telah diatur dalam petunjuk teknis serta peraturan yang berlaku. Somlai menjelaskan investor yang belum mampu memenuhi seluruh persyaratan dapat mencari dukungan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan. Menurutnya operasional SPPG tidak dapat dijalankan apabila salah satu komponen utama tersebut belum tersedia. Terkait dengan keterlambatan penyaluran program MBG, Somlai menyebutkan hal itu dipicu surat edaran Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN mengenai jumlah sasaran penerima manfaat. Pemberitahuan yang diterima pada malam hari membuat pemesanan bahan baku terlambat hingga berdampak pada proses produksi dan distribusi MBG.
2: Jadi kemarin itu kita sedikit ada kendala teknis berkaitan dengan arahan pimpinan dari Direktur Pemantauan dan Pengawasan berdasarkan surat edaran bahwa SPPG yang tidak memenuhi pelayanan 3B, diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak sampai 300, maka akan disuspend. Artinya ditutup sementara. Namun kemudian dari Dirtawas mengarahkan itu diberikan kelonggaran sampai hari Jumat.
0: Somlai mengatakan kondisi geografis Kepulauan Aru menjadi tantangan dalam pengadaan bahan baku, khususnya sayur mayur dan buah-buahan. Akibat kendala tersebut, pembagian MBG sempat tidak dapat dilakukan pada Selasa lalu, meski operasional kembali berjalan pada hari berikutnya, sambil menunggu arahan terbaru dari BGN. Selain kendala operasional, Somlai juga menegaskan bahwa pemenuhan data sasaran penerima manfaat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih menjadi tantangan utama. Ia juga mengungkapkan sejumlah wilayah belum terlayani karena faktor keamanan, sehingga BGN berharap situasi di Aru segera kondusif agar pendataan dan

0: distribusi MBG dapat berjalan lancar. Sebanyak 136 orang tua wali diundang untuk menerima hasil kelulusan sekitar pukul 14 Selasa kemarin. Mengawali sambutannya, Kepala SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan Yosef Arui Bulur menyampaikan hasil kelulusan ini sudah dilakukan melalui proses yang panjang dan dilakukan secara objektif. Dikatakan pengumuman kelulusan ini merupakan hasil perjuangan dan kerja keras para peserta ujian, juga didikan dan bimbingan guru serta orang tua. Hasil kelulusan ini dilakukan melalui rapat koordinasi serta rapat dewan guru secara teliti yang didasarkan pada aturan serta ketentuan pendidikan yang berlaku. Semua nilai yang diperoleh merupakan cerminan dari kemampuan dan juga ketekunan serta partisipasi para siswa selama dalam jenjang pendidikan. Pada kesempatan itu, Kepala SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas keberhasilan yang diraih sebagai bukti jika usaha tak mengkhianati hasil. Terima kasih yang sama juga disampaikan kepada para guru yang telah mendidik dengan sabar dan tulus serta orang tua yang terus mendukung anaknya. Dari hasil kelulusan tersebut diketahui jika jumlah kelulusan secara keseluruhan mencapai 100% dengan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik. Tiga terbaik pertama diantaranya Samuel Mikhail Brandon Ranglalin dan Gita Kelbulan Hanuatubun sebagai peringkat umum satu umum dengan rata-rata nilai 91,10. Peringkat dua umum diraih Chelsea Natasha Wali dengan rata-rata nilai 90,96 dan peringkat tiga umum ketiga diraih Maria Uratu dengan total nilai rata-rata 90,93. Sementara itu, saudara, suasana mendadak berubah saat dibacakan hasil kelulusan oleh Wakil Kepala Sekolah John Baumase. Dari 136 siswa, satu diantaranya dinyatakan tidak lulus, serta belasan nama siswa lainnya tidak dibacakan. Suasana ruangan semakin tegang akibat unsur kesengajaan tersebut. Mereka justru dipanggil ke depan dengan alasan untuk menyampaikan alasan tidak diluluskan atau namanya tidak dibacakan. Meski begitu, dijelaskan baik siswa yang dinyatakan lulus maupun belasan nama tidak dibacakan tersebut dinyatakan lulus tanpa hambatan, yang berarti persentase kelulusan mencapai 100%. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama dengan kepala sekolah, dewan guru, jabatan tangan, serta penutupan secara resmi kegiatan pengumuman hasil kelulusan tersebut dengan doa bersama dalam suasana sukacita. Kepala sekolah dan para dewan guru berharap presentasi kelulusan kali ini bisa dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual? Kami akan sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sudah ada Bung Rian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda pendengar. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, Bung Rian, silakan dengan informasinya.
1: Siap. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dulu kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Kamis 3 Juni 2026. Berlaku jam 9.00. Untuk wilayah Kota Tua, kondisi cuaca pada pagi hingga malam cerah hingga berawan. Dini hari cerah hingga berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga malam cerah hingga berawan. Dini hari cerah hingga berawan. Suhu udara diperkirakan 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 75 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 15 knot dan peningkatan kecepatan angin saat mencapai 25 knot. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRL Stasiun Tukun Maluku Tenggara. Kembali ke studio RRI.
0: Bung Rian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Siap, selamat pagi.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Pengusaha muda menghimbau agar generasi muda di Kota Tual dan Maluku Tenggara menghentikan perbuatan yang berdampak negatif dan fokus menata masa depan. Pembina Yayasan Samudra Indonesia Timur mengungkapkan agenda penyusunan dokumen perencanaan zonasi kawasan strategis nasional karbon biru yang didahulukan di Kepulauan Kei. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah, Ussalam.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Jadi, jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
1: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
1: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

I, terima kasih Anda masih mendengarkan Iris Sumaki. Dan pendengar di rumah, di Sukamisa sudah menunjukkan pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti aspirasi seribu pulau langsung dari Pro 1 RRI Ambon.

0: Nasional di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Menurut Purbaya, proses pengumpulan informasi dilakukan lintas lembaga.
1: Kayaknya kamu emang udah harus ganti tabung.

komplek Parlemen Senayan Jakarta. Menurut Purbaya, proses pengumpulan informasi dilakukan lintas lembaga, data yang dimiliki masing-masing instansi kemudian dicocokkan untuk mendukung proses pemeriksaan yang tengah berjalan. Meski mengaku turut memberikan data, Purbaya menekankan